0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih bersama Deli Tambunan di Spada on Saturday, teman Pro 2. Waktu kebersamaan kita masih lumayan ya, sampai jam 9 nanti. Dan mudah-mudahan nih kehadiran saya bisa bikin pagi hari kamu lebih berwarna, sehingga kamu lebih bersemangat nih untuk menjalankan aktivitas kamu hari ini, teman Pro 2 ya. Karena untuk membuat kamu bersemangat, saya masih banyak nyimpen lagu-lagu enak, teman Pro 2, dan juga beberapa informasi pastinya ya. Di jam 7 ini, teman Pro 2, sebentar lagi saya mau puterin lagu dari T5 Big Family with One in a Million.

Lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari Lomba Sihir yang remake lagu miliknya Zilon Zevan dengan melompat lebih tinggi, teman Pro 2. So enjoy, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jam 9 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tolong Bro, untuk kamu yang baru bangun nih, jangan lupa ya untuk minum air putih dulu sebelum kamu sarapan atau mungkin mengonsumsi minuman-minuman berwarna seperti kopi dan juga teh ya. Karena air putih itu bagus banget nih untuk menghidrasi tubuh kita dan juga membuat apa dan menetralkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, teman Pro 2 ya. Karena memang sekarang tuh banyak juga nih orang-orang yang jarang minum air putih, terus mereka tuh ngeluh ya. Karena memang ada beberapa tanda-tanda kita itu kurang minum air putih. Kayak misalnya nih, tanda paling umum kan merasa haus pastinya ya. Terus kalau misalnya kamu ngerasa mulut kamu sering kering, terus nafas kamu tidak sedap, ya, jangan-jangan kamu itu mengalami kurang minum air putih. Karena kurang minum air putih ini menurunkan produksi liur, sehingga mulut dan bibir terasa kering dan gak nyaman ya. Akibatnya bakteri di dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang merasa mengganggu. Terus kalau misalnya kamu sering atau cepat mengalami kelelahan, nah jangan-jangan itu juga karena kamu kurang minum air putih, apalagi sampai konsentrasi menurun ya. Maka dari itu harus rajin minum air putih, teman Pro 2 ya. Bawa-bawa tumbler deh kemana-mana biar gampang.

Teman Produa, di era digital yang bergerak cepat ya, produktivitas kita hanya bergantung pada lamanya bekerja. Nah, kebiasaan sederhana yang bisa kamu lakuin secara konsisten ini sering ngasih hasil lebih efektif nih dalam aktivitas kamu sehari-hari, Teman Produa ya. Kayak misalnya nih, dari berbagai sumber saya dapetin ya, ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa bikin kamu hidup lebih produktif. Kayak misalnya, jangan langsung buka gadget kamu pada saat kamu bangun, Teman Produa. Jadi menghindari gadget sesaat setelah bangun, ini ternyata bisa membantu menjaga fokus sejak awal hari. Jadi paparan notifikasi dan juga media sosial terlalu dini kadang bikin konsentrasi gampang pecah, Teman Produa ya. Terus ya, setelah tidur semalam seperti yang saya ingetin tadi tuh, tubuh kan kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Nah, minum air putih pada pagi hari itu bisa membantu menjaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi kamu. Walaupun sederhana, Teman Produa, kebiasaan ini tuh ngasih manfaat untuk kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Karena tubuh yang terhidrasi dengan baik, ini pasti akan lebih siap nih menjalani aktivitas sepanjang hari. Gitu, Teman Produa, gimana menurut kamu?

0: Resti, ambilin tas aku dong di kelas.
1: Yang ini bukan?
0: Bukan yang itu, tas aku yang warna marun.
1: Ini?
0: Lama banget sih ngambil tas doang seabad, dasar lemot.
1: Udah nyuruh gak pake minta tolong, udah diambilin gak ngucapin terima kasih. Udah itu malah ngatain lagi, gak minta maaf pula.
2: Kurangi egomu, jangan pernah malu untuk mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih.

Emang Pro 2, maraknya kasus penipuan melalui media sosial sekarang itu sudah semakin another level ya. Ada nih orang yang memakai filter khusus ya, itu sehingga wajah aslinya nggak kelihatan, jadi cewek cantik banget gitu ya. Terus banyak nih yang tertipu karena si cewek ini tuh kayak memberikan semacam apa ya, semacam harapan-harapan lah ke para followersnya, ya kan. Terus pada saat live pun kan sekarang udah bisa pakai filter muka tuh. Oh, dia dapat sawaran banyak banget Tempro 2. Ada yang seperti ini ya. Ini baru saja terjadi nih karena ada seorang influencer yang jadi viral karena akhirnya ditinggalkan lebih dari 140 ribu follower dalam semalam. Alasannya bukan karena skandal atau kontroversi, tapi pada saat dia lagi live itu terjadi error yang kemudian mengungkap penampilan aslinya Tempro 2 ya. Aduh, ampun banget deh. Jadi ada sebuah video yang viral nunjukin seorang cewek cantik siaran langsung mengenakan atasan merah muda dan juga aksesori emas berlapis ya. Dia kayak lagi ngobrol gitulah sama salah satu followersnya dia dengan nada mesra, ya kan. Dia bilang berulang kali memanggilnya sebagai orang yang disayang gitu ya, sambil mengisyaratkan dia lagi kekurangan uang. Awal-awalnya berhasil tuh dia mendapatkan uang karena para penggemar itu mengirimkan hadiah-hadiah virtual ya, sampai jutaan rupiah Tempro 2. Tapi sayangnya kegembiraan itu pudar setelah terjadi sebuah kejutan, karena gak lama setelahnya filter kecantikannya tiba-tiba mengalami gangguan terus hilang, terus kelihatan deh. Penontonnya langsung terkejut karena penampilan live streamernya itu berubah drastis Tempro 2. Maka dari itu ya, jangan mudah percaya. Zaman sekarang mah gak ada yang bisa dipercaya Tempro 2.

Not Good Anymore from Elite Tom Pro 2 nganterin kita ke jam 8 dan memasuki 1 jam terakhir saya nemenin kamu Tom Pro 2 di Spada. Masih banyak lagu-lagu enak nih yang bisa kamu nikmatin sampai saya selesai siaran nanti ya. Dan ada beberapa informasi juga yang masih belum saya sampaikan ke kamu nih. Jadi tenang, saya bakal kasih informasi lainnya. Tapi yang jelas di jam 8 ini saya mau puterin lagunya Medicine Beer dengan Bittersweet. Tom Pro 2 bakal saya play sebentar.

Lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu lagu dari Keisha Lefronka dengan Pelarian. Jadi tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jam berapa coba? Jam 9.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, menjelang Piala Dunia 2026 ini ya, FIFA tegas nih menghadapi rasisme di Piala Dunia nanti. Kalau misalnya insiden ini terjadi di lapangan saat laga digelar, ada 3 protokol yang akan dilakuin. Seperti yang kita dapetin informasinya dari ESPN ya, kalau misalnya FIFA sudah sosialisasikan nih 3 protokol ini kepada 211 asosiasi anggota. Dan semua asosiasi anggota pun setuju, Teman Pro 2 ya. Dimana kalau misalnya ada aksi rasisme di lapangan saat Piala Dunia, protokol pertama adalah pemain bisa memberikan kode dengan membentuk simbol X kepada wasit. Setelah itu wasit dapat lakukan 2 langkah. Wasit akan hentikan pertandingan sementara dengan paling lama batasnya 15 menit. Kedua, wasit bisa saja menghentikan permainan jika pelecehan rasisme terus berlanjut secara agresif. Nah, aksi-aksi itu diterapkan FIFA demi menangkal aksi rasisme yang dilakukan antara pemain atau dari pihak supporter. Jadi FIFA pengennya nih Piala Dunia itu berjalan kondusif. Dan para pemain pun dilarang menutup mulut jika sedang terjadi cekcok di lapangan. Itu demi menghindari dugaan kata-kata rasis, Teman Pro 2. Tapi memang masih sering terjadi itu ya, kasus rasisme di sepak bola. Padahal itu menjadi jargon yang harusnya mereka jaga, Teman Pro 2.

Nomor 2 untuk kamu gamers yang mungkin tahu nih game klasik Donkey Kong 64 yang kabarnya akan hadir di Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass mulai sudah mulai dari tanggal 4 Juni kemarin nomor 2. Jadi kehadiran game legendaris ini menjadi kabar menarik bagi para penggemar lama maupun pemain baru Nintendo Switch dan juga Switch 2 ya. Di mana Nintendo ngumumin kabar ini melalui kanal resmi Nintendo of America beberapa waktu lalu ya, untuk perilisan ulang kedua untuk Donkey Kong 64 sejak pertama kali meluncur pada tahun 1999. Untuk kaum milenial ya, mungkin tahu si game ini nih, dulu tuh sempat merajai game-game terbaik lah di masanya atau Pro 2. Bahkan dulu kalau misalnya kita kan terbatas nih, gak ada rental, terus konsolnya juga mahal gitu ya, kita cuma bisa lihat lewat majalah sama Pro 2. Dan sekarang untuk kamu yang sudah bisa beli konsolnya nih, silakan deh dimainkan ya. Keluarkan inner child kamu ya kan. Yang dulu gak sempat mainin, udah bisa dinikmatin pastinya dengan grafik yang lebih menarik tahun Pro 2 ya. Karena memang si Donkey Kong 64 ini dikenal sebagai salah satu game petualangan 3D terbesar di era Nintendo 64 ya. Dan game ini tuh menghadirkan 5 karakter utama Donkey Crew dengan kemampuan berbeda-beda untuk menjelajahi dunia dan mengalahkan King K. Rool. Wah, saya jadi pengen mainin nih.

0: teknis melulu, tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Di sepak bola di era 2000-an sampai 2010, mungkin kamu tahu istilah istilah Galacticos. Jadi Galacticos ini adalah proyek yang dibentuk sama Real Madrid ya, di mana mereka ini mengontrak para pemain-pemain bintang ya untuk dikumpulkan dalam satu klub, jadi menjadi klub Galacticos tahun 2002. Nah ini kan sudah lama tidak terjadi, terakhir itu eranya Ronaldo ya. Setelah itu tuh so-so aja gitu tahun 2002 ya. Nah untuk kamu yang pengen lihat Galacticos era terbaru, kabarnya nih si Presiden Real Madrid Florentino Perez ini punya rencana untuk mendatangkan kembali bintang-bintang setara dengan Cristiano Ronaldo ya. Kalau misalnya dia kembali terpilih sebagai Presiden Real Madrid. Jadi Perez yang sekarang sedang berusaha untuk terpilih kembali menjadi Presiden Real Madrid langsung menawarkan program yang bombastis. Dia akan mendatangkan pemain-pemain bintang tahun 2002 ya. Pada pemilu Presiden Real Madrid kali ini, Florentino Perez mendapat lawan untuk kursi pemimpin Real Madrid yaitu Enrique Riquelme yang kabarnya punya kans besar juga nih untuk menjadi presiden dari Real Madrid tahun 2002. Wah, menarik ya. Kita tunggu aja nanti tahun 2002 bagaimana perkembangannya.

Oke lah teman Pro 2, udah mau jam 9 ya. Jam 9 kita akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Trainer yang kali ini akan kedatangan Dandi Setiadi, teman Pro 2 ya, yang bakal ngobrol-ngobrol sama Dave biasanya di sana. Oke. Jadi saya sudahi dulu kebersamaan kita untuk sementara waktu karena jam 10 saya bakal balik lagi di aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP teman Pro 2. Oke. Jadi jangan pindahkan saluran kamu, tetap di sini. Tungguin saya balik lagi di jam 10 nanti dan selamat mendengarkan Music Trainer. Sepadanya saya tutup dulu dengan lagu sesi potret From and Now and Ari Lesmana.

0: 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dene.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayaknya mendung, di luar panas.
0: Ush. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner ini kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang, tanya kenapa dulu, dia boleh. Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa? Boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat lagu. Nah sebenarnya awalnya itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga pas
0: okay.
2: Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka ternyata begini
1: bikin ternyata lagu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir
2: vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio.

0: Ini apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Rap, terus...
1: Oh, itu seangkatan tuh?
0: Edozel, ya.
1: Oh.
0: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video gak jelas.
1: Iya,
0: pada saat itu belum YouTube, tapi Individgram.
1: Iya, IVG. IVG.
0: And then pas makin lama nih, bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini.
1: Oh.
0: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
1: Oh gitu.
0: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini hasilnya.
1: Hmm, iya iya.
0: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Gitu.
2: Ternyata UMN ya?
0: UMN.
2: Gue dulu dosennya UMN.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: 2000 berapa om?
2: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
1: Oh Gamaliel, GAC.
2: GAC, murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
0: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah. Mau ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
1: Berarti pasalnya harusnya sungkem dong sama om Bro dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya om ya? Dosennya.
2: Tapi 2016 kan start ya?
0: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
1: Sebelumnya.
2: Berarti ketemu dong.
1: Ketemu harusnya.
0: Harusnya ketemu om.
2: Masuk gak ke musik film?
1: Wah, jarang.
2: Jangan-jangan
1: di kantin, jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
2: Bikin lagu di kantin.
0: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
2: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
1: Oke.
2: Makanya.
1: Ini nggak pernah kelihatan ya mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
0: Okay. Izin, kayaknya
2: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
1: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
2: Oh, tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti ketemu
0: harusnya
2: sih.
1: Harusnya masih ketemu ya?
0: Harusnya tahu.
1: Masih aktif tapi?
2: Sekarang enggak. Sekarang oh, gue enggak. Kan musik bisnis di Isi Perang Panjang.
1: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
2: dulu.
1: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
0: Seangkatan, iya.
1: Chandra Liao,
0: terus Tommy Lee.
1: Tommy Lee, Marlo. Iya, ya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah dulu lumayan lama itu, kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
0: Awal-awalnya sih iya.
1: Iya kan awal-awal sih itu.
0: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
1: Oke, 2015.
0: Di situ lah.
1: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
0: Iya.
1: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Den ada di bidang apa nih?
0: Aku sekarang punya brand agency.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
1: Oh ya.
2: Berapa dan subscribe itu? Dulu
0: itu 800.000 dulu.
1: Banyak banget itu ya.
2: Hilang begitu aja
0: lumayan. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat itu.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
1: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
0: Nah, dari situ awalnya.
1: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
0: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
1: Oh iya.
0: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
2: effort
0: dan apa yang aku terima.
1: Oke.
0: Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong, harusnya ya.
1: Oke.
0: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
1: Okay.
0: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
1: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
0: Betul.
1: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
0: Okay. Itu gue punya

0: punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
1: Okay.
0: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena okay, ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
1: Di video.
0: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
1: Oh ya?
0: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di apa namanya di copy sama beberapa apa namanya youtubers-youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
1: Iya, iya,
0: pakai hook gitu.
1: Iya, iya, karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
0: Iya, buat orang interest dulu.
1: Iya, benar.
2: Sama kayak lagu juga.
1: Sama kayak lagu ya.
2: Ada hooknya. Gitu.
1: Ada hooknya.
2: Nah, kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
1: Iya.
2: Kenapa semua jadi hook gitu? Ya?
1: Kalau nyari rumah hook bagus
2: iya,
1: ya.
2: Hook. Bagus ya kan?
1: Iya, iya.
2: Ada hook ternyata di visual.
1: Di visual ada juga. Oke, oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Denlit kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
0: Oke. Okay. Kalau secara quality udah pasti menurun.
1: Oke. Okay.
0: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10, 20.
1: Oh, banyak banget ya?
0: Pasti karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
1: Beda.
0: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
1: Oh, jadi raw aja gitu.
0: Raw aja.
1: Oke, oke, oke.
0: Contohnya kayak kemarin yang live stream
2: ya.
0: Siapa maraton. Itu, kan, itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
1: Kayak orang nongkrong jadinya.
0: Betul. Yeah. Kayak gitu.
1: Oh gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang nggak dibuat-buat.
0: Yes.
1: Iya, iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
0: Betul.
1: Itu juga naik juga tuh.
0: Naik juga.
1: Iya, iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
0: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual.
1: Okay.
0: Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak misalkan kita punya mau ngejual produk di apa namanya sosial media.
1: Yeah.
0: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
1: Oh, kita
0: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
1: Oh iya gitu. Iya. Ya. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke oke
2: oke. Sama dengan lagu juga.
1: Kayaknya lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
1: Oke.
2: Okay. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
1: Oke. Okay.
2: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
1: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
1: Oke. Okay.
2: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada.
1: Mm-hmm.
2: Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Mm-hmm. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
1: Iya betul.
2: Etalasenya
1: betul.
2: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu. Karena segitu banyaknya talent.
1: Mm-hmm.
2: Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
1: Oke. Okay.
2: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
1: Oh iya iya.
2: Kan makanya diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah. Tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
1: Enggak. Nah,
2: itu kan jadi gak raw. Jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi, bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
1: Oh iya iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu, yang lensanya kuning, kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata ya, tapi
2: kalau sekarang sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
1: Kayak, lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
0: Kayaknya kuning ya.
2: Kuning gitu, kan? Ternyata enggak.
1: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
2: Sesuatu kan?
1: Iya.
0: Ya, jadi sesuatu juga maksudnya.
2: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
0: Tapi kan ada yang begitu kan?
1: Ada.
0: Ada. Tapi ini enggak, yang ini
2: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak ada melodan ya.
1: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa. Oh.
2: Kalau kuning gua gimana bacanya?
1: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
2: Iya, gimmick.
1: Gimik. Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti, oh ya ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih.
0: Okay.
2: Tapi ada juga yang memang agensi yang tanda kutip nakal. Dalam arti gini, jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness. Tapi gimana caranya ketika lu dapet 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke?
2: Jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang.
2: Ya,
0: Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya kesana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirnya macem-macem kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak di secara wajar,
1: nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Gak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena gak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talent ku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget. Sama ya, lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis mereka harus bikin konten kan.
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang-kadang, ya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Tapi
1: yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Ya? Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Gitu.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu.
0: Cuma
1: kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi. Tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Yeah. Dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat ya, juga
1: blunder juga, angkat juga.
0: Yes.
1: Ya lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu dong. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Nanti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Banyak gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
0: Nggak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya, pengen.
2: Menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Oh iya, emang iya.
1: Minta tanda tangan.
2: Dulu,
0: artis banget.
2: Tapi dulu, gitu. dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh. Lupa
0: apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke. Okay.
2: And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia di foto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh, semua di banned akhirnya?
2: Di banned.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh, apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral, tapi caranya
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu ya.
1: Karena itu dunia, beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia kata, iya. Ini. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Ngeganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay. Gak masalah. Yeah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkep kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
2: ya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu iShowSpeed kali ya. iShowSpeed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: NFL gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Mm-mm. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Oh deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Idan Semana.
0: Mm-mm.
1: Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul. Ya kan,
1: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah not 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, iya, bener-bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua diembat pakai mayor 11, orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landa Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm. Oke. Okay.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Betul. Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Om Rio di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke, Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah, iya.
1: Zaman
0: iya.
1: Gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya.
1: Iya, kan merasa umur aja
0: masih muda. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih ini ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Okay. Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau M4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh oke.
1: Dan waktu
0: pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi. Ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gue itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gue pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gue ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia enggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan? Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi enggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom
0: tuh.
1: Itu,
2: sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting begitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya. Kenapa lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Gak bisa jawab.
1: Gak bisa jawab.
0: Kebloan.
2: 20 tambah 20.
1: Bingung dia.
2: 5 tambah 5. Dia gak tahu.
0: Iya. Itu gak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang gak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya. Juta.
2: Lebih kayaknya om.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Enggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah. Tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan. Tahan itu.
1: Oh, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Saya paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh. Kalau meeting, handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalau perbedaan ya mungkin ya.
0: Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang gue kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Gak bisa. Karena bisa. Orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi
0: adminnya.
1: Seneng banget tuh denger suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, coba bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah make, kita enggak pernah make.
2: Kita enggak pernah make pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya benar.
2: Seru.
0: Oke. Kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Dan seperti biasa kalau Sabtu kita punya aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Yang sedang dengar nih, Mas Ed Abdullah ini akan siaran dari dalam pesawat.
2: Jangan, lagi-lagi jangan hoax dong. Hah? Ini udah di dalam studio.
1: Oh iya. Tak kirain, cepet banget lagian. Tadi dari mana sih?
2: Dari bandara. Hah? Dari bandara.
1: Iya, maksudnya dari kota mana?
2: Dari Solo, tadi pagi masih ke Kejar.
1: Dari Solo, abis dari itu tembok apa namanya? Tatapan. Habis meratapi nasib di tembok ratapan.
2: Saya habis berkunjung ke Boyolali sebenarnya. Ngelihat ketemu teman-teman petani di sana, Del.
1: Okay.
2: Dan kita rencana ada mau ini masang satu alat yang disebut dengan AWS. Actuator
1: Weather System.
2: System.
1: Iya.
2: Kalau jangan nanya tapi ya jangan nanya.
3: Automatic.
1: Automatic weather system.
2: Automatic weather system. Nah, jadi rencana kita udah masang di beberapa titik dan bulan ini kayaknya menambah 3 gitu.
1: Beh, mantap.
2: Ya, tapi jangan nanya itu.
1: Di RRI kan dipasang.
2: Buat apa? Tapi jangan nanya apa itu AWS ya. Jangan nanya apa itu AWS. Lebih baik kita tanyakan ke orang yang di depan kita ini. Dia ahlinya.
1: Tapi ngomong-ngomong dari Boyolali, tapi terus ke Solo.
2: Iya.
1: Baru ke Jakarta, baru ke Bogor.
2: Baru ke Bogor.
1: Oh, abis dari itu ya.
2: Dari apa lagi?
1: Dari kota Buaya Pikun.
2: Boyolali. Ya begitulah kira-kira. Dia sebenarnya enggak pikun dah.
1: Tapi
2: lupaan aja.
1: Belum pikun.
2: Amnesia sesaat.
1: Iya. Tapi kalau ngomongin tentang sistem yang Mas Aib tadi bilang sedang dipasang di beberapa titik untuk membantu para petani gitu ya. Kita juga kan pernah mengundang beberapa mahasiswa.
2: Betul.
1: Yang membicarakan tentang hal ini ya.
2: Dan dia pakai ya, ingat gak?
1: Dia pakai.
2: Yang di Bekasi, ingat yang masih ingat.
1: Betul.
2: Yang dia apa dulu programnya itu Capstone ya.
1: Betul.
2: Teman-teman IPB masang di Bekasi. Bantu teman-teman nelayan kalau itu dia.
1: Dan reportnya itu kan real time. Sehingga
2: dan akurat, bisa diakses semua orang.
1: Betul. Ini menurutku sih salah satu bentuk revolusi dalam dunia pertanian dan juga nelayan.
2: Revolusi.
1: Nah, bocorannya kan ada orang yang memang ahli di bidang ini. Karena beliaulah yang akhirnya
2: beliau yang apa ya dealnya kayak
1: melahirkan,
2: enggak ngelahirkan karena laki-laki. Jangan sembarang dong.
1: Salah ya, istilahnya ya, salah.
2: Jangan sembarang.
1: Istilahnya
2: ini yang
1: salah.
2: Mendorong ya. Mengembangkan
1: ya.
2: Dan seterusnya lah kira-kira gitu.
1: Iya.
2: Ini ada Pak Dr. Idung Risdianto.
1: Selamat siang Pak Idung.
3: Selamat siang.
1: Terima kasih udah hampir kesini ya.
2: Ini Pak Idung ke teman-teman Pro 2 ini sebenarnya kalau ingat dulu ya 2000 berapa dia?
3: Udah lama sekali itu.
1: 2023 ya?
2: 2023 pernah, tapi jauh sebelum itu.
1: Pernah juga.
2: Iya.
1: Bukan di zaman di depannya
2: studio masih kita. Masih studio kita di depan itu ya, Pak Idung beberapa kali teman Pro 2 ngisi di sini juga ya kita.
1: Betul.
2: Gimana Pak Idung, sehat Pak Idung?
3: Alhamdulillah sehat Mas Ayib.
1: Tapi awet muda ya, enggak berubah ya? Pak Idung.
2: Bukan awet Pak Idung yang awet muda.
1: Apa?
2: Kita yang kecepatan tua.
1: Kenapa jadi kita aja? Pak Idungnya lihat kayak gak berubah dari zaman dulu. Begini-begini aja gitu.
2: Iya, dan kita yang makin cepat tua. Kita kamu habis ulang tahun kan nambah tua.
3: Dia habis saya kan tahun. Gak pernah ulang tahun Mas. Dia gak pernah nambah tua.
2: Betul, gak pernah ulang tahun ya. Itu gak dipakai deh.
1: Iya. Oke.
2: Nah, teman berdua Pak Idung ini dosen di jurusan departemen ya sekarang namanya.
3: Departemen Geofisika Meteorologi
2: di IPB ya.
3: Di IPB
2: University. Jadi kalau ada teman-teman yang dengerin dan mahasiswa GFM boleh menyapa Pak Idung nanti.
1: Betul.
2: Ya. Boleh di WhatsApp, boleh di Instagram, komen ya. Instagram apa?
1: YouTube
2: komen di YouTube ya. Nah, Pak Idung, tadi prolognya gitu ya, saya baru dari sana karena rencana kebetulan ini KRKP mau kerjasama dengan kolaborasi ya dengan teman-teman Sinau Bumi. Nah ini boleh diceritain sedikit nggak, ini apa hubungannya GFM dengan Sinau Bumi dan Pak Idung?
1: Ya,
2: jelas ini.
1: Ada banyak masalahnya.
2: Iya, ada banyak masalahnya di benderanya nih.
3: Iya, jadi hubungan GFM sama Sinau Bumi, jadi dalam konteks automatic weather station ya. Mm-hmm. Nah, jadi Sinau Bumi itu eksekutornya, kita apa inovatornya. Jadi inovatornya tetap di dalam kampus. Nah, nanti kita dibantu mitra kita Yayasan Sinau Bumi itu.

0: masyarakat, itu kawan-kawan mitra kita lah. Yeah. Ya termasuk inilah Kang Ayub sebenarnya.
1: Betul, betul.
0: Pura-pura
1: betul.
0: Aja dia enggak tahu.
2: Kan saya harus menanya, Pak.
1: Dia harus mewakili pendengar.
2: Iya. Yeah. Pak Idung nih. Mungkin bagi sebagian dulu saya juga ini adalah awal-awal kan awam ya. Automatic weather system itu apa gitu. Kalau zaman dulu kan kita mau hajatan nih. Saya sering seloro juga kalau mau hajatan datangnya ke dukun kan. Nih saya hajatan di depan nih. Iya enggak sih?
1: Ngapain datang ke dukun?
2: Itu pawang hujan.
1: Oh.
2: Iya kan? Saya mau hajatan nih ada acara keluarga gini nikahan. Tanggal segini jam segini kan minta tolong gitu kan biasanya ya supaya enggak hujan, supaya terang. Nggak tahu dia gimana bisa membuat terang. Tapi kan dia juga nggak ngomong, oh iya bulan itu tuh akan hujan atau enggak. Tapi yang dia usahakan adalah nggak hujan kan gitu. Yang kedua, zaman dulu sering nih seguyonan. Zaman dulu kita sering meramal bintang kan. Ramalan bintang itu. Apa itu? Astrologi ya?
1: Astrologi.
2: Astrologi ya. Ini kira-kira kan kayak ngeramal juga itu. Nah dari dua fenomena ini sebenarnya posisi si alat ini AWS ini apa dia, Pak?
0: Ya, jadi ini mau saya luruskan dulu. Istilah gimana? AWS itu bukan Automatic Weather System, tapi Automatic Weather Station.
1: Station.
0: Jadi stasiun. Jadi stasiun-stasiun.
2: Stasiun pengukuran.
0: Stasiun pengukur cuaca otomatis. Nah, itu yang terminologi umumnya lah. Nah, kalau kemudian yang kita lakukan kan kemudian membuat jaringan Automatic Weather Station tadi itu kita menggunakan apa namanya sensor-sensor yang otomatis, apalagi sekarang kan ada perkembangan IoT apa segala macam itu, nah kita terapkan semua dan kemudian ini kita pasang di apa di terutama di kelompok-kelompok tani. Nah tadi kenapa kemudian dia bisa memprediksi apa segala macam ya, cuaca ini kan dinamis, ya cuaca artinya setiap hari itu pasti berubah-ubah angka-angka dari cuaca itu dari data itu. Nah dari data ini kemudian ini kita masukkan ke algoritma tertentu untuk memprediksi. Baik memprediksi 1 jam ke depan ya, kemudian 48 jam. Nah kebetulan kalau di sistem AWS komunitas kita ini kita punya kemampuan prediksi cuaca itu
2: sampai berapa minggu, Pak?
0: Kalau cuaca kita punya kemampuan prediksinya sampai 16 hari sebenarnya.
2: 16 hari.
0: Tapi yang kita sampaikan kita masih di level 10 hari. Nah, sama prediksi yang real time per jam. Jadi kalau kita buka jam sekian gitu ya, kira-kira nanti 1 jam sampai 48 jam ke depan per jamnya itu akan seperti apa kondisi cuacanya. Itu yang nah, bedanya sama tadi kan ya. Nah, kalau ramalan bintang sebenarnya ya. Apa? Pendekatan astronomi untuk musim itu kan itu lapisan pengetahuannya statis. Karena posisi itu dari tahun-tahun ke
2: begitu
0: situ.
2: Saja, kan?
0: Nah, itu sebagai pertanda sebenarnya. Nah, jadi pengetahuan itu kan kalau saya selalu membagi dua, ada lapisan statis sama lapisan dinamisnya. Nah, AWS ini mewakili lapisan dinamisnya. Itu. Nah, statis tetap penting juga. Karena dia sebagai dalam jangka panjang dia sebagai ancer-ancer.
2: Penanda. Tapi kalau yang ke pertama tadi saya contohin dan AWS ini bukan dukun anu juga ya.
0: Oh, bukan.
2: Enggak sih, Del.
0: Ya tapi
2: kalau tadi kan sih udah cocok tuh kalau
0: astronomi. Beberapa penyuluh sekarang alih profesi jadi dukun sekarang.
2: Ini. Tapi orangnya kan lewat alat ini ya.
0: Iya, lewat alat ini.
2: Aduh, menarik. Nah, teman berdua ini satu perkembangan teknologi saya kira yang patut kita syukuri juga. Jadi sekarang kalau dulu kan hanya kita tahu ya BMKG yang paling anu kan.
1: Benar.
2: Oh, mau dapat apa informasi cuaca gitu nungguin BMKG gitu kan. Tapi sekarang ternyata justru itu bisa dikembangkan dan pengukurannya secara otomatis dikelola juga oleh si quote and quote dikelola oleh petani gitu kan. Dan itu mungkin ada pembeda sebenarnya. Apa yang membedakan sistem yang dengan adanya AWS sekarang, Pak, dengan yang dulu nih, yang tersentralisis misalnya hanya di BMKG dan seterusnya gitu. Apa kenapa harus kita dorong ini gitu?
0: Karena yang kita ukur ini ya, yang kita pantau itu kan levelnya level lokal.
2: Dia lebih kecil.
0: Jadi levelnya di lokalitasnya ya, agak berbeda dengan kawan-kawan BMKG ya. Sebenarnya di BMKG itu sistem prediksinya udah bagus juga sebenarnya. Mereka teknologinya canggih lah. Dan hasilnya juga

0: bagus saja. Mm-hmm. Nah, cuman yang membedakan kalau BMKG itu kalau dalam istilah meteorologi dia lebih banyak levelnya sinoptik.
1: Sinoptik itu.
0: Sinoptik itu jangkauannya lebih luas, okay. Ya, okay. Lebih luas. Lebih makro lah, gampangnya
1: ya,
0: makro.
1: Lebih gitu makro kan. Ya, lebih makro. Karena luas tadi ya. Nah, jadi zoomnya lebih dari atas ya, lah ya, nah, ngelihatnya gitu. Ya.
0: Sementara yang kita buat itu adalah pengukuran langsung di tingkat tapak, di misalkan di level desa. Nah, nanti dari setiap desa itu antar dua desa aja berbeda. Gitu, yang berdekatan. Contohnya enggak usah jauh-jauh di kampus
1: IPB. Desa bersebelahan aja.
0: Iya, di kampus IPB itu antara pintu gerbang belakang sama pintu gerbang depan. Ya. Depan hujan, belakang enggak hujan.
2: Iya, betul. Itu sering terjadi juga. Ya.
0: Nah, di sini juga begitu kan. Di sekitar kebun raya hujan.
1: Sebelah jalan
0: pasarannya enggak.
1: Iya.
0: Nah, itu kan. Nah,
1: bahkan dulu yang pasti dibagi dua jalur, Pak. Mm-mm. Yang ke arah saya pernah ngalamin itu. Mm-mm. Ke arah kebun raya
2: hujan.
1: Yang ke arah sini enggak. Hotel Permata itu enggak hujan. Hujan.
0: Nah, itu yang
2: sebelah-sebelah ya.
0: Nah, kita berusaha nangkap fenomena itu
2: tadi. Oh, sampai sedetail itu ya, sedekat ya. Itulah range areanya ya.
0: Iya, jadi spasialnya kita fokuskan di tingkat tapak tadi.
1: Nah, ini gitu, agak pendekatannya agak berbeda. Tapi kenapa sih harus mikro, Pak? Konteksnya bagi petani misalnya. Kalau baca data umum kan sebenarnya bisa aja kayak sekarang ada info mau El Nino. Mungkin gede ya datanya gitu. Tapi spesifik per desanya kan enggak ada ya. Mungkin.
0: Iya, jadi kalau kita contohnya misalkan sekarang yang lagi rame isu ini kan El Nino ya. Nah, walaupun misalkan El Nino-nya sekarang kan diprediksi itu levelnya nanti kuat gitu ya, level El Nino-nya, dan kita diprediksi akan mengalami kekeringan yang lumayan panjang gitu kan. Nah, tapi ada beberapa desa tertentu juga yang enggak mengalami seperti itu. Contohnya misalkan ya, kalau kita ngomong
1: walaupun itu dari gambar gedenya kena El Nino ya, gitu.
0: Contohnya misalkan di kampung halaman saya aja, namanya di Kabupaten Malang misalkan. Di bagian tertentu itu mungkin akan terimbas oleh El Nino, tapi di daerah pegunungan itu justru faktor mikro yang berpengaruh. Sehingga kalau kita prediksi, ini kan kita prediksinya kan hampir tiap hari kita prediksi. Ada satu daerah di daerah pegunungan sekitar Pujon Batu itu di sana itu ya. Itu mungkin tidak akan mengalami stres air gitu kan. Tapi di tempat-tempat lain sama-sama satu kabupaten nih. Nah, itu kita akan mengalami stres air.
1: Gitu. Itu dia jadi penting nih teman-teman berdua memang.
0: Jadi harus mikro, Pak.
1: Harus mikro ya kalau mau karena itu kan akan berimplikasi pada tindakan apa yang bisa dilakukan,
0: betul,
1: Pak.
0: Iya.
1: Kalau terlalu besar mungkin nggak cocok. Kalau tadi desa sebelahan aja pintu IPB tahu kan belakang sama depan itu deket banget, nggak nyampe 2 kilo.
2: Tapi suka berbeda.
1: Iya, iya. Nah, Pak Idung yang ide mengembangkan AWS itu gimana ceritanya awalnya?
0: Oh, itu sebenarnya sejak zaman saya mahasiswa, Pak. Tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000-an waktu itu ada Prof. almarhum Prof. Handoko, guru saya, terus Prof. Hidayat Pawitan sama Prof. Bregas. Nah, itu udah lama ide itu. Cuman waktu itu kan teknologi enggak semaju sekarang, sehingga akselerasinya itu kurang gitu kan. Nah, ini akhirnya kami yang di kampus ini ya meneruskan ide-ide itu sambil mengembangkan, kita sesuaikan dengan teknologi yang ada sekarang. Dan termasuk kita perluas penerapannya, karena AWS komunitas ini kan penerapannya nggak hanya ke pertanian, Mas. Termasuk ke kesehatan. Nah, yang sedang kita kembangkan ini sekarang kan untuk sistem peringatan dini, salah satu yang kita kembangkan sekarang untuk demam berdarah. Peringatan dini demam berdarah dengan kondisi cuaca seperti ini gitu ya.
1: Kan climate change ya mungkin.
0: Kira-kira kampung kita ini habitatnya itu sesuai enggak untuk si nyamuk ini?
2: Betul. Nah, karena suhu segala macam berpengaruh kan.
0: Berpengaruh gitu. Nah, ini sebenarnya sistem ini akan mirip dengan yang sudah terimplementasi. Mas Saib juga sudah tahu sebenarnya yang tentang hama penyakit tanaman padi, Mas Saib. Nah, itu juga sama seperti itu. Jadi AWS kita ini nanti akan apa ya? Kita kembangkan sebagai sistem peringatan dini. Nah, tergantung nanti objeknya apa ini, kawan-kawan yang apa, misalkan di kesehatan kah, di pertanian kah gitu kan. Atau mungkin di kebencanaan itu.
2: Seru ya.
1: Ini tapi mungkin bagi sebagian teman Pro 2 masih sulit membayangkan ya, karena tadi automatic weather station gitu, kayak stasiun ya, kebayang
0: kayak stasiun kereta api Bogor.
1: Kereta api gitu ya misalnya kan, yang namanya stasiun ya. Atau stasiun mana itu? bis kita atau apa gitu. Pak, ini sebenarnya bentuknya nih, bayangan saja, bentuknya itu dia alat saja, kemudian dia nangkap data gitu kan. Dan kalau boleh tahu alat itu kayak apa sih?
0: Jadi
1: digambarkan sedikit.
0: Gambarannya alat ini kan alat ukur cuaca ya. Okay. Itu kecil saja alatnya sebenarnya. Itu jadi kenapa disebut automatic weather station itu karena itu rangkaian dari seluruh alat ukur unsur cuaca. Misalkan gini, kita ngukur curah hujan. Itu kan kalau alatnya sendiri pengukur curah hujan namanya umbrometer. Terus kita ukur suhu, ya alatnya sendiri
1: termometer.
0: Kelembapan. Kalau kelembapan higrometer nama alatnya. Kemudian tekanan barometer, angin anemometer. Nah, dari seluruh unsur ini alat ini kita jadikan satu, terintegrasi
1: dalam ya, satu alat ini.
0: Dalam satu alat yang kita sebut dengan AWS itu. Oh. Kenapa disebut automatic? Oh. Ya, salah satunya karena dia mengukurnya real time. Kalau zaman dulu orang ngukur cuaca itu kan diukurnya
1: pagi,
0: siang, sore gitu kan. Nah, ini sekarang data kita itu merekam tiap 5 menit.
1: Dia otomatis,
0: otomatis. Datanya otomatis.
1: Per 5 menit terus. Nanti simpan, 5 menit simpan.
0: Iya, jadi 5 menit ada dua sistem penyimpanan, mau di logger atau langsung kirim ke server kita gitu kan. Nah, ini kalau sekarang yang terjadi kirim ke server semua gitu.
1: Nah, teman berdua kira-kira kebayang ya kalau zaman dulu mengukur suhu itu taruh termometer di tempat terbuka terus kayak gitu ya. Atau apalagi misalnya teman-teman yang petani zaman dulu juga Pak, itu kan pakai yang wadah
0: omplong
1: itu kan
0: ukur hujan.
1: Ukur curah hujan kan terus diukur pagi-pagi berapa senti yang kayak di Indramayu ya.
2: Betul.
1: Yang kita lihat kan.
0: Omplong.
1: Ya, nah ini udah digabungin ke secara digital dan elektronik gitu ya. Keren banget sih. Dulu di BMKG yang kalau di Darmaga deh kamu lihat ya. Itu di
0: stasiun Darmaga.
1: Yang stasiun Darmaga itu ada satu di hari-hari swalayan seberangnya. Dulu ada di situ satu. Terus di belakang Jalan Sifor. Itu dulu ada satu. Jadi saya ada kotak terus
0: gitu. Oh, sangkar cuaca.
1: Sangkar burung.
2: Iya.
1: Nah, kira-kira teman-teman bayangannya seperti itu sebenarnya. Tapi ini lebih kecil, lebih portable, bisa dipindah gitu ya dan tadi otomatis kan dia nge-record segala macam. Nah, Pak Idung, kalau alatnya teman-teman di GFM ngedesain sendiri, ngerakit atau hanya softwarenya sama ini?
0: Semuanya, Pak. Jadi mulai dari hardware sama software, tapi memang beberapa akhir ini kita lagi masalah cost sebenarnya ya. Karena kalau kita buat sendiri itu jatuhnya kadang lebih mahal.
2: Mahal banget.
0: Ternyata kemudian ada produk-produk luar yang low cost. Jadi kita nyebutnya low cost sensor dan ini lebih firm juga ininya. Lebih murah yang jelas. Sehingga yang kita kejar itu kan sekarang bukan gimana caranya supaya kita bisa masang banyak kan. Nah, sehingga kita putuskan untuk pengembangan sekarang itu yang kita develop itu kita prioritaskan pengembangan software-nya sebenarnya.
1: Software-nya artinya yang hardware-nya udah beli yang
0: karena hardware-nya kita cari yang
1: lebih murah ya.
0: Yang termurah lah sebenarnya.
1: Tapi tanpa mengorbankan itu Pak, apa kualitas?
0: Enggak, kualitas datanya kita udah uji. Kita udah uji, udah bagus, udah
2: sesuai standar
0: dan kemudian kita uji dengan sensor-sensor yang sudah standar udah oke semua. Baru kita fokus di pengembangan perangkat lunaknya lah.
1: Nah, kalau sekarang udah menekan pendekatan itu sekarang udah berapa titik Pak kalau yang terpasang ya di seluruh Indonesia nih?
0: 160-an lah.
1: 160 titik.
0: 160 itu.
1: 160 alat di 160 titik ya.
0: 160 titik. Dan sebagian besar di kelompok tani. Itu hampir 70% di petani.
1: Sebentar, sebenarnya masih banyak di mana? Di Jawa atau di
0: Pulau Jawa?
1: Pulau Jawa. Nah, itu. Dan itu sebenarnya siapapun boleh ya kalau ada yang mau join kan?
0: Boleh.
1: Misalnya Deli itu rumahnya Pak, harus dipasang itu karena dia kadang-kadang.
0: Iya, Kak. Ini Pak. Harus dipasang tuh Mas. Karena nanti yang untuk kesehatan tuh perlu itu.
1: Iya.
0: Karena saya sudah punya bayangan punya mimpi di Bogor kita ini. Saya akan pasang grid per 1 kali 1 kilometer.
2: Oke. Okay.
0: Itu untuk mengukur.
1: Jadi tiap 1 meter 1 kilometer satu
0: buat grid gitu ya. Nah nanti yang kita ukur itu cukup 3 aja sebenarnya, curah hujan, suhu, kelembapan. Nah nanti salah satu penerapan yang akan kita lakukan yang tadi saya cerita di awal untuk demam berdarah itu.
1: Okay. Ukur ya potensi karena kombinasi itu kan ya.
0: Ya jadi misalkan dengan kondisi cuaca sekarang ini penyakit demam berdarah ini kira-kira potensi apa potensi potensi apa pertumbuhan jentik apa segala macamnya itu yang akan kita
2: simulasi. Bisa langsung diantisipasi
0: langsung gitu, bisa di, jadi Pak RT itu oh berarti minggu depan kita fogging
1: gitu. Gitu. Bukan gitu. Kalau sekarang kan keputusannya fogging atau enggak udah ada yang kena.
2: Udah ada yang kena baru.
0: Itu. Nah ini gimana caranya sebelum kena?
2: Gimana supaya terrealisasi Pak Idung? Rencana tadi itu.
0: Saya nunggu orang baik sebenarnya.
2: Untuk menginvest ya.
0: Iya. Alat itu ya. Walaupun kita sekarang juga pelan-pelan lah. Kita sudah siapkan ada sekitar 3-4 unit yang akan kita pasang itu. Sama nyari volunteer. Iya. Rumah siapa yang mau dipasang?
1: Mulai dari rumah Deli.
0: Iya, betul.
2: Mulai dari rumah saya.
1: 4 titik dia.
2: Kenapa mesti 4? Satu aja cukup.
1: Kan biar poligon. Apalagi
2: tambah. 6 deh biar oktagon.
1: Pak itu menyalahkan sih karena banyak studi kan menunjukkan kan perubahan iklim nih.
0: Iya, betul.
1: Salah satu dampak kesehatan paling tinggi ya itu.
0: Demam berdarah itu.
1: Demam berdarah kan.
2: Ya apalagi di Bogor ya. Menurutku relevan betul. Banget.
1: Wah, ini Pak Wali Kota kalau dengar atau Pak Dinas Kesehatan boleh nih.
2: Bisa
1: juga nih apa ide Pak Idung tadi bisa kita realisasikan ya.
2: Atau siapapun lah yang punya uang atau Pak Idung boleh
0: silakan. Iya, silakan. Sebenarnya dia gotong royong lah karena royong. Seperti yang kita kembangkan untuk AWS komunitas untuk petani itu kan kita gotong royong.
1: Semangatnya begitu ya. Karena ini untuk kemaslahatan orang ya. Sebenarnya saya sama Deli itu udah sempat anu Pak kemarin gotong royong apa patungan cuma beli nasi padang bukan buat beli AWS
2: ya sudah okay, nanti teman berdua boleh boleh tanya juga ke Pak Idung ya terkait dengan AWS atau mungkin program apa saja silakan
1: atau ada ide-ide lain juga boleh nih, karena nanti kita kupas ya AWS ini fungsinya tadi baru kespil sedikit ya soal kesehatan ramalan cuaca di pertanian tapi mungkin ada yang lain nanti kita coba gali lebih jauh boleh teman-teman komentar di live chatnya YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan kalau yang nonton via YouTube atau
2: bisa juga WhatsApp di 0811-111-5222. Kita rehat sebentar dengan lagu-lagu yang udah saya siapin. Jangan mana-mana, kita bakal balik lagi abis ini.

0: biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nah.

0: energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
1: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
0: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Balik lagi nih di Aksi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan kita masih dengan Bapak Idung, teman Pro 2. Ngobrolin tentang automatic tadi, weather station. Bukan yang kayaknya tuh memang dibutuhkan sama banyak orang.
1: Kalau selama ini mungkin pikirnya buat di petani doang ya, tapi ternyata kalau tadi tuh sampai ke aspek bidang kesehatan
0: teman-teman
1: bisa dipakai itu, gitu. Bahkan sampai ini Del, bidang urusan asmara, nanti kita coba-coba
0: saja. Masa sih? Jadi baca weton gitu dia? Itu,
2: saya nggak tahu.
0: Aneh banget. Ahli aja nggak tahu, so tahu.
1: Lo siapa tahu aneh dia? Iya kan?
0: Aneh banget.
1: Ya teman Pro 2 yang muda-muda ini kan perlu disemangati. Ya. Siapa tahu inovasinya muncul lah. Kita nggak tahu juga.
0: Pak Idung, tapi kalau tanya nih ya, anggaplah saya mewakili teman Pro 2 yang penasaran gitu. Untuk bisa memasang satu alat itu memang biasanya modalnya berapa, Pak?
1: Itu investasi berapa?
0: Nah, investasi berapa?
2: Kalau hardware-nya sendiri itu teman-teman bisa cari di marketplace sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu bisa banyak dan itu murah lah harganya, 3 sampai 5 jutaan ada.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, tapi yang sebenarnya yang kita apa ya, yang inovasi kita itu bukan di situnya,
0: bukan sebenarnya di hardware-nya.
2: Bukan di hardware, okay, tapi di sistemnya sendiri, di apa, di perangkat lunaknya ya, okay, sehingga kita bisa untuk prediksi cuaca, kemudian untuk prediksi sama penyakit tanaman, untuk prediksi kekeringan, yeah, itu dari sistemnya
0: itu ya. Oke. Okay.
1: Jadi yang ya inovasinya di software-nya kan, yeah, programnya ya.
2: Di programnya.
1: Nah, Pak Idung itu kalau beli
2: sama di komunitasnya.
0: Yeah.
1: Sama di orangnya.
2: Kelembagaannya itu.
0: Kelembagaannya ya.
1: Jadi kalau Pak Idung dengan tim beli alat, kemudian baru diinstal programnya ini. Tadi yang diukur apa saja kan bisa dimasukin ya. Mau 3, 2, 1 variabel gitu ya. Itu baru diinstal di situ, baru dipasang. Nah, datanya per 5 menit ngukur. Kalau yang sekarang kan data yang terrecord langsung dikirim ke cloud-nya di IPB ya.
2: Iya.
1: Nah, terus habis itu data yang di IPB ini diapain?
2: Itu, jadi kita olah kemudian kita jadikan informasi tentang prediksi kekeringan, kemudian hampang penyakit tanaman, ya. Terus kemudian kalau yang di luar Jawa itu kita ada untuk apa, indeks kebakaran. Jadi untuk sistem rata-rata
1: early warning system
2: kayak gitu. Semuanya adalah early warning system.
0: Okay.
2: Jadi sistem peringatan dini semua. Nah, itu yang sudah banyak diimplementasikan itu ada dua sebenarnya. Yang tadi itu hama penyakit tanaman padi,
0: yeah,
2: sama si ini, sama untuk kekeringan.
1: Ketersediaan
2: air tanahnya.
1: Ya, gitu. Jadi data misalnya data curah hujan, kelembaban, suhu itu masuk ke cloud, diolah sehingga dijadikan, dianalisis, keluarlah data potensi kekeringan.
2: Ya, betul.
1: Potensi karena cuacanya kayak gini, suhunya kayak gini, potensi penyakit yang akan muncul, hama yang nyerang gitu, ya, itu betul, ya.
0: Ini betul, canggih banget sebenarnya ya.
1: Termasuk kesehatan tadi deh.
0: Ya, membantu sekali.
1: Saya pernah dengar katanya ketika suhunya kayak gini, kelembaban kayak gini, resiko penyakit yang muncul akan
2: ya,
1: pada manusia ini itu.
2: Ya seperti sekarang ya, kalau untuk tanaman padi ini kan sekarang kan isunya di kan kita masuk ke mulai kemarau nih ya.
1: Ya, wereng ya,
2: itu wereng meningkat, dan sistem kita juga menunjukkan itu sebagian daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan kita bagi dalam bentuk warna ya, merah, kuning, hijau itu. Itu merah semua
0: merah
2: sekarang.
0: Merah semua tuh.
2: Jadi kalau
1: potensi
2: ini
1: ledakan potensinya besar
2: gitu. Sehingga kita kalau menyarankan ke petani ya, sering-sering tengok sawahmu itu, ada enggak kira-kira werengnya itu.
0: Yeah.
2: Nah, sehingga petani lebih antisipatif itu kalau ada wereng seperti
1: apa.
2: Nah,
1: ini
2: itu
1: kegunaan datanya dia. Jadi diolah, terus itu dibalikin lagi ke petani.
2: Ke petani.
1: Karena itu tadi kan bikin komunitas juga yang
2: yang
1: apa ini, AWS-nya ditaruh di situ, dibikin kelompok.
2: Betul.
1: Nah, data ini dibalik ke mereka, terus mereka baca, terus mereka diskusi ya. Oh, ada peringatan kayak gini. Mereka
0: apa yang mesti dilakuin?
1: Apa dilakuin gitu ya. Keren sih dia.
0: Bagus banget.
1: Jadi enggak cuma ngumpulin data, mungkin sebagian kita kadang-kadang ngerasa apa sih masang alat ukur segala macam buat saya apa fungsinya? Karena kan terus diambil buat penelitian apa segala macam. Kan ini enggak ya?
2: Enggak. Jadi langsung implementasi untuk di tingkat petaninya
0: lah. Iya. Biar mereka bisa doing something lah terhadap beberapa kemungkinan itu gitu ya.
1: Pak, sejauh ini kan tadi di 100 berapa 60 sekian itu di kelompok tani, kalau yang dipasang itu sejauh ini selain kolaborasi dengan berbagai lembaga dari pemerintah daerah, ada nggak sih yang
2: di pemerintah dorong? Daerah itu ada nggak sampai 10 lah ini kalau nggak salah, dari 160 sekian itu baru 1-2 saja ya, apa, tapi layanan informasi yang kita berikan sama semua gitu. Cuman untuk pemerintah daerah saya kira belum lah, belum nah, banyak. Itu pun ada kerjasama sama daerah tertentu, itu pun KRKP yang bantu sebenarnya.
0: Iya iya iya. Ada penjembatannya ya.
2: Ada jembatannya KRKP yang direct langsung belum lah.
1: Iya. Tapi kayaknya padahal kalau ini kalau coba bayangin ya Del, kalau misalnya di kabupaten mau investment ya di banyak titik kelompok tani, banyak desa, kan data kabupaten jadi lengkap ya. Bayangin saya mengambil keputusan perencanaan pembangunan ini jadi lebih presisi karena betul, basisnya data kan gitu ya.
0: Bagus
1: ya,
0: banget. Sih,
1: bagus banget. Kayaknya Bogor bagus juga.
0: Harusnya sih ya. Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan
0: ya, ya kan. Supaya kita semua juga bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyakit lah lebih utamanya begitu.
1: Pak Idung, saya agak masih ini mewakili teman-teman Pro2 yang nggak kebayang ya, itu data terus diolah sejauh ini data apa aja sih Pak yang masuk di cloud itu sehari itu bisa berapa banyak terus diterjemahin jadi berapa set data gitu
2: ya. Jadi setiap dari satu stasiun gitu ya, dari satu stasiun setiap 5 menit itu kita dapat data suhu, kemudian data tekanan udara, data kelembapan udara, data radiasi,
1: ya, paparan sinar matahari
2: itu. Dan itu setiap satu stasiun kan setiap 5 menit kirim data itu. Nah sehingga data kita itu sampai hari ini ya sudah ratusan ribu itu. Saya harus bawa orang IT-nya tak suruh ngitung sudah berapa gigabyte ini gitu.
0: Kasihan juga sih Pak.
1: Per 5 menit ya.
0: Iya,
1: per 5 menit. Satu ini aja. Dan dia 1x24 jam kan?
2: 1x24 jam.
1: Hari Minggu gak libur dia?
2: Enggak ada libur lah di ini.
0: Cuacanya terus-terusan gitu. Ada kan?
1: Kebayang gitu datanya. Nah itu kan apa data yang sangat besar ya. Jadi apa data gede terus tadi ngolah juga pakai ini ya
2: sistem. Iya kan sekarang kan teknologi udah maju ya. Teknologi udah maju apalagi teknologi IoT ya, terus coding pemrograman itu cepat aja kita memprosesnya. Nah, yang sekarang agak lama itu kita kan ini data kita itu kan baru 3 tahun ya. Nah, nanti mimpi kita itu kalau data sudah banyak yang kita himpun, kita akan bisa prediksi sampai tahunan nanti.
0: Oh,
2: musim ke depan.
1: Oke. Okay. Karena akan membentuk pola ya.
2: Iya, akan membentuk
0: pola. Ya.
2: Walaupun selama ini kita sudah memanfaatkan dengan menghibridkan data kita dengan data-data
1: yang lain
2: ya. Lain ya, itu seperti 2-3 bulan terakhir ini kan kita selalu rilis per tengah bulan.
0: Oke.
2: Okay. Kita rilis ke kelompok-kelompok tani kita prediksi kemarau-nya itu. Jadi prediksi hujan sama itunya nah sampai per 10 hari. Jadi di bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, ini ada beberapa yang memang sekarang udah mulai masuk kemarau semua di bulan Juni terutama Jawa Tengah, Jawa Timur lah.
1: Yeah. Oke. Okay. Minimum berapa tahun Pak data yang kalau mau bikin pola sehingga ramalannya
2: sebenarnya
1: bisa lebih panjang?
2: Ramalan semakin panjang data semakin bagus.
0: Semakin sebenarnya. Bagus.
2: Jadi kita bisa nangkap pola, ada pola El Nino, polanya La Nina, pola-pola apa yang jarang dibicarakan orang misalkan IOD gitu kan.
1: Itu. Tapi sekarang dengan berapa tadi 10 hari atau 16 hari aja udah bermanfaat. Bayangin deh misalnya kita nih sebagai petani ya, saya petani gitu misalnya, Deli penggembala misalnya. Ini misalnya.
0: Saya diem aja.
1: Iya, tapi nggak usah gini dong. Misalnya kan mau kondangan ke saudara di sana butuh waktu 3-5 hari kan.
0: Mau menggembala ke sana juga.
1: Iya, bawa unta misalnya kan. Nah itu kan. Oh, kalau nggak nyiram nggak apa-apa karena akan ada hujan hari ketiga, gitu kan kira-kira ya?
0: Secara, bisa seperti itu.
1: Iya, teknisnya. Walaupun masih pendek ya tadi 10 hari, tapi itu udah jauh lebih berguna.
2: Tapi yang menarik, saya ada cerita ini, cerita dari apa sahabat petani di Pati itu ya. Di Pati itu setelah kita rilis waktu rame-rame isu kemarin yang sekitar bulan Maret itu kan ada isu El Nino Godzilla segala macam. Nah. Petani-petani di daerah Pati itu kemudian memutuskan untuk nanam tembakau di bulan awal April. Nah, sementara komunitas AWS ini karena apa
1: tahu masih ada hujan.
2: Tahu kan pas awal April kita rilis itu hasil simulasi kita untuk prediksi kekeringan di daerah tempat kawan AWS komunitas ini. Itu sekitar bulan Juni baru kemarau. Sehingga mereka walaupun satu desa kawan-kawan yang komunitas ini menunda untuk nanam tembakau.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena sudah tahu ya.
2: Sudah tahu karena gitu. Sudah, tahu. Sudah ini akhirnya.
1: Yang nanam gimana?
2: Yang nanam 2-3 minggu nanam kehujanan. Aduh. Selesai sudah tembakonya.
1: Padahal tembakau butuhnya panas kan.
2: Dan mahal.
0: Itu ya iya. Modalnya mahal.
2: Modalnya mahal.
1: Nah, jadi pada akhirnya manfaatnya udah sampai ke level ini teman produk, ke level ekonomi beneran.
0: Iya, benar.
1: Karena keputusan untuk nanam atau enggak itu berakibat pada persoalan ekonomi. Kan tadi nanam gagal rugi banyak hal gitu ya. Dan dengan AWS jadi terselamatkan ya.
2: Ya, alhamdulillah lah dan itu saya dilapori dari dua lokasi lah. Dari dua lokasi itu lokasi di Pati sama Bojonegoro itu.
0: Ya,
1: aman
0: ya
1: itu ya.
0: Kita bacain WhatsApp nih.
1: Sudah.
0: Pak Hidung banyak fansnya kayaknya nih. Lumayan lumayan yang pada WhatsApp ya. Yang pertama dari Ina di Cibinong. Baru tahu kalau AWS atau Automatic Weather Station punya peran penting untuk memantau cuaca secara real time bahkan sampai berdampak ke kesehatan katanya. Bawa tanya sama Pak Hidung, seberapa akurat data yang dihasilkan AWS dalam memprediksi cuaca ekstrim di tingkat lokal seperti desa atau kecamatan?
2: Jadi kalau kemampuan prediksi itu tergantung berapa lama data itu sudah terekam gitu ya. Okay. Jadi sistem yang kita kembangkan ini semakin lama AWS itu
1: merecord
2: data, dia akan semakin pintar.
0: Oh.
1: Gitu. Karena jadi, pakai AI ya.
2: Pakai artificial intelligence kita. Jadi pakai teknik robotik itu. Ya, jadi dia berproses terus, semakin data makin banyak,
1: dia belajarnya makin
2: pintar gitu kan. Okay. Nah, kemarin ada cerita lucu tuh dari petani di Jember juga begitu. Dia nanya, "Pak, dulu awal-awal 2-3 bulan itu setelah masang alat ini cerdas ini, Pak, pintar jadi bisa memprediksi gitu." Nah, terus akhir-akhir ini prediksinya enggak tepat. Terus saya tanya dia, alatnya online apa offline gitu?
0: Dia ya. Offline nama dia?
2: Offline dia. Jadi terus saya cek juga ke server kami.
1: Iya. Data mati.
2: Pak, itu nggak pernah ngirim data ke server gitu. Jadi jadi alat kita ini agak unik Pak. Uniknya itu begini. Walaupun dia statusnya offline, dia tetap hidup.
0: Tetap hidup. Oke.
2: Tapi nggak ngirim data ke server. Dia tetap.
1: Sehingga gak bisa diolah.
2: Ya. Sehingga kita nggak sistem kita nggak bisa memproses itu.
0: Iya gitu. Iya.
2: Nah, terus waktu itu ada Pak Bonjok dosen pertanian kan, Pak Bonjok bilang, wah berarti memang kurang gizi Pak, nggak ada asupan. Jadi nggak ada kuotanya gitu, kuotanya habis nggak diperiksa.
0: Iya, gitu. Pantesan kan, ya.
1: Karena gini datanya pakai paket data.
0: Betul.
1: Pakai wifi atau pakai data.
2: Pakai jaringan internet lah.
1: Gitu. Kurus itu Pak anunya.
2: Iya.
1: AWS-nya.
0: Jadi nggak akurat.
2: Iya, jadi awalnya seneng mereka akurat, terus nggak akurat lagi. Dia mungkin lihat posisi di dalam rumahnya itu masih nyala kan. Dipikirnya dia tetap ngirim padahal enggak.
0: Padahal enggak ya.
1: Tapi soal akurat siapa tadi?
0: Rina.
1: Soal akurat Rina, tadi karena ini sekarang udah pendekatan AI segala macam ya. Ini makin banyak datanya makin akurat.
0: Ada juga Fajar nih. Ini curiga Fajar jangan-jangan ini mahasiswa Pak Hidung nih. Topiknya menarik karena perubahan cuaca sekarang makin sulit diprediksi. Kadang pagi panas, siang hujan deras katanya.
1: Malam juga.
0: Iya. Apakah data dari AWS bisa diakses langsung oleh masyarakat umum atau petani supaya mereka bisa memanfaatkan informasi cuaca secara mandiri katanya?
2: Bisa diakses langsung. Jadi kalau di kita ada dua platform yang yang bisa diakses lewat web ya. Jadi ada awscommunitas.id sama map.sinobumi.org. Itu ada
1: di dua platform, dua website platform itu bisa
2: diakses bisa dan diakses. Mereka bisa langsung akses data untuk prediksi, data untuk apa. Tapi kalau pingin raw datanya, mereka harus kontak ke kita, ke IPB kita share.
1: Tapi misalnya saya di Bogor, pengen nyari titik yang di Bogor mana aja nih, itu bisa ya?
2: Oh bisa, ketahuan, karena kita aplikasinya datanya, sudah spasial.
1: Datanya udah spesifik peta, ke Fajar,
2: spesifik
1: kamu misalnya tinggal di Cibinong, cari ada nggak station di situ yang paling dekat, itu udah spesifik banget.
2: Cibinong kalau nggak salah belum ada deh.
1: Belum ada, nanti Fajar Pak.
2: Yang dekat rumah saya, Kedungalang. Kedungalang ada satu.
1: Atau Fajar ya? Nanti, Fajar nanti.
2: Kedungalang satu.
0: Satu lagi deh ya, ada Nisa di Tanah Sareal. Menurut Bapak bagaimana cara melibatkan generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam pengamatan cuaca seperti ini dan edukasi perubahan iklim di lingkungan sekitar?
1: Nah ini bagus. Nah,
0: gimana anak muda nih supaya mau terlibat nih Pak nih? Jadi volunteer mungkin salah satunya kan gitu ya?
2: Iya betul itu. Nah ini itu harusnya Mas Sai yang menjawab itu karena dia jagonya. Ini. Jadi ibaratnya kan. Kalau saya ini kan kokinya, Mas.
0: Yeah.
2: Nah, penyajinya itu Mas Sayib biasanya nih.
1: Siapa tadi?
0: Dia siapa dia? Ini. Mana? Nisa.
1: Nah, ya, Nisa, betul Nisa. Tapi kayaknya benar Pak Idung, kita perlu formulasikan ya, gimana ya, teman-teman muda, terutama mungkin yang dengerin obrolan kita nih ya, bisa terlibat langsung ya. Nah, sebenarnya pelibatannya mungkin Nisa bisa tidak hanya kalau punya uang anak muda bisa iuran tuh masang di titik tertentu.
2: Kalau kalau yang bisa ini saya membayangkan ya, di kampus itu saya punya stasiun riset, apa bukan saya, kita lah, GFM itu punya stasiun riset ya. Itu selain dimanfaatkan mahasiswa, itu juga kadang dimanfaatkan oleh anak-anak SD, SMP, SMA
1: untuk belajar,
2: untuk belajar ke situ. Okay. Jadi kita punya stasiun riset itu, ada stasiun riset induk Cikabayan itu seluruh pengukuran cuaca ada di situ. Terus untuk pengukuran iklim mikro di hutan kita juga ada. Itu kita punya tower di situ. Jadi alat cuaca itu kita ukur sampai kanopi pohon.
1: Di atas pohon.
2: Mulai dari mulai dari permukaan, setengah meter di permukaan, terus 1,5 meter, 3 meter, 5 meter sampai di atas kanopi. Nah, terus satu lagi yang penting, ini yang baru kita rilis itu stasiun hidrometeorologi.
0: Hidrometeorologi.
2: Jadi kita memantau sungai di belakang kampus, Sungai Ciapus itu dengan jaringan stasiunnya itu sampai ke hulu. Hulu Ciapus di Sukamantri ke atas itu kan hulu Ciapus. Nah, kita punya sekitar 6 stasiun. Nah, itu memantau itu per 5 menit juga kita pantaunya, ngerekord datanya. Nah, itu nanti untuk sistem kebencanaan rencana
0: saya. Early warning system.
1: Dimensi yang lain nih soal kebencanaan. Tapi Nisa tadi juga mungkin ya, kamu boleh ngakses juga data yang tadi di sinawbumi.org atau di
2: aws.komunitas.id.
1: ID datanya kamu bisa lihat, bisa download, bisa pakai. Kamu bisa sebarin juga. Kalau punya medsos atau apa juga, ayo bareng-bareng teman berdua boleh kok
0: memanfaatkan. Bisa jadi konten ya?
1: Iya dong.
0: Bisa jadi konten nih Pak.
1: Betul. Memanfaatkan data yang ada.
2: Itu saya ingin belajar. Kalau ada bikin konten saya mau belajar.
1: Sebar luaskan ke yang lain gitu.
0: Berarti Pak Idung terus mengembangkan ya beberapa sistem di bidang-bidang lain juga ya.
2: Iya,
1: tadi kesehatan ya. Ini soal ini aja sih Pak, soal emosional itu mungkin yang belum Pak diukur Pak. Bisa enggak?
2: Nah,
1: kan kalau panas emosi.
2: Nanti nunggu saya rilis buku, Pak.
0: Ada. Kapan ini sih bukunya?
2: Saya sedang nulis buku tentang ekoklimatologi.
1: Oke. Soal ekonya itu yang menarik.
2: Salah satunya itu ada salah satu bab yang sedang saya, kebetulan itu baru selesai tadi malam bab itu saya tulis.
0: Tadi malam banget.
2: Baru tadi malam banget. Jadi watak eko dan psikologi dari musim.
0: Ternyata bisa juga ya.
2: Ya, seperti sekarang, musim-musim sekarang nih ya. Ini sekarang kan bulan Juni masuk kemarau itu watak musim itu mendorong manusia untuk apa? Ikhlas, rela.
1: Lebih rela ya.
2: Lebih rela gitu sekarang ini karena mau masuk kemarau itu.
1: Emosional, persoalan psikologi.
2: Nah, itu saya nunggu dikoreksi Mas Saib sebenarnya.
1: Enggak, karena kemarin 2 minggu lalu ya, atau minggu lalu kita mengundang teman-teman lapor iklim, Pak. Saya kebetulan ikut risetnya juga dengan teman-teman itu. Kita menemukan dari survei orang sekarang karena suhu yang makin meningkat gitu ya. Itu cenderung lebih emosional dan konflik di dalam rumah tangga
0: makin tinggi.
1: Nah,
0: makin
1: banyak. Ya, itu AWS dan nanti juga bisa dia.
0: Bisa.
1: Bisa kan karena situ, Pak?
2: Bisa.
0: Keren.
2: Ya, tapi harus ada ahli psikologinya apa segala macam.
0: Berkolaborasi jadinya.
1: Iya,
0: berkolaborasi.
1: Harus lebih luas deh.
0: Jadi nanti akan ada data-datanya dan apa yang mesti dilakukan gitu ya. Cuacanya kayak gini nih. Biasanya orang akan melakukan ini.
1: Aku sih pikir ini dari satu. Kalau Pak AWS-nya udah nyampe ke arah sana, itu aku mau mengembangkan ramalan asmara yang versi digital yang sekarang, bukan kayak yang ramalan zaman kawanku majalah itu.
0: Lagu Phil Collins ya dulu ya biasanya. Aduh, seru banget Pak Idung. Kita penasaran dengan pengembangan sistem lainnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita undang lagi kapan-kapan.
2: Siap.
0: Pak Idung ya. Terus saya juga pengen ini dong Mas, request undang petani yang yang mengakses si sistem ini nih. Ya, apa sih keuntungan yang dapetin sama dia misalnya gitu.
1: Di Bogor ada enggak, Pak ya? Yang dekat
2: di Bogor mungkin bisa diundang teman-teman Young Farmer.
0: Young Farmer. Dia menggunakan sistem ini juga.
2: Iya, di kebun dia ada satu unit
1: kita. Baru ya?
2: Sudah hampir setahun ini.
0: Oh. Kita pernah ngundang tapi enggak ngebahas itu.
1: Tapi enggak bahas itu.
2: Ya,
1: tapi
2: kita undang Mas Idam ya.
1: Mas Idam. Kita undang bahas pala lupa ya.
0: Pala yang tiap kali kita mau
1: minum malah ngantuk.
2: Ya, itu petani udah pernah kesini kan?
1: Udah Mas Idam ya. Tapi belum ngomongin soal
2: ya kan, karena baru belum setahun lah mereka pas itu. Okay.
0: Boleh nanti kita undang ya.
1: Waktu itu ngomongin soal sari pala, Pak.
2: Kalau yang deket yang ini juga yang di Lido juga.
0: Lido juga ada.
2: Ada juga. Kalau Lido itu integrasi dengan keramba.
1: Oke lah, nanti kita coba cari ya teman berdua yang memakainya nih.
0: Iya, penasaran juga ya. Pak Idu, makasih banyak
2: udah hadir kesini, sama-sama, Pak Idu. Ya.
0: Mudah-mudahan sehat terus. Bukunya ditunggu juga, nanti kalau Pak Idu sudah rilis bukunya kita undang juga.
1: Boleh bedah buku
0: dikit. Iya dong, bedah
2: buku ya.
0: Oke lah kalau gitu. Terakhir Pak Idu, nggak mau disampaikan.
1: Ada pesan nggak buat terutama teman muda nih, Pak Idu, buat teman karena kita engage-nya dengan teman-teman muda.
2: Ya, pesannya literasi iklim itu makin kesini makin penting gitu. Jadi kemudian sama informasi iklim dari terutama dari media sosial itu kalau bisa diklarifikasi ke sumber-sumber resmi gitu. Itu karena
1: jangan sampai
2: seperti kejadian-kejadian kemarin. Jadi yang kita khawatirkan itu justru efek ketakutannya.
1: Benar.
2: Itu
1: kayak isu Godzilla
2: itu kan banyak
1: gimmicknya sih itu,
2: mudorotnya lah.
0: Iya, orang-orang jadi pada panik buying juga waktu itu tuh.
2: Betul. Karena sebenarnya seperti kondisi sekarang kan orang semua memprediksi El Nino akan kuat gitu ya. Kalau dari kacamata saya justru ini kesempatan emas kita ya. Karena kita akan panen radiasi matahari yang besar untuk kita konversi jadi biomasa. Jadi saya optimis bahwa hasil panen kita, kalau yang dengan syarat tadi air disiapkan apa segala macam, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi enggak selalu El Nino itu dibilang negatif.
0: Ambil positifnya.
1: Setuju. Tapi ada syaratnya, harus siap.
2: Harus siap. Airnya siap, ini infrastrukturnya siap,
1: dukungannya siap.
2: Itu.
0: Mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif untuk kamu juga teman Pro 2 ya.
1: Ya, diingetin ya, teman Pro 2 boleh ngikutin terus datanya, share, kemudian komunikasikan dengan yang lain. Teman-teman bisa akses di
2: www.sinaubumi.org atau awskomunitas.id.
1: Digandeng
0: sama. Okay. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 juga yang sudah mendengarkan, yang sudah bertanya juga, terima kasih ya. Kita ketemu lagi di aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP edisi berikutnya. Kita pamitan dulu, saya Deli Tambunan.
1: Saya Aib
2: Idung.
0: Sampai ketemu lagi. Dadah.

Selamat siang teman Pro2, inilah info Pro2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan atas Oman dalam laga FIFA Matchday Juni 2026. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Jumat malam, skuad Garuda menang 3 gol tanpa balas. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut kemenangan tersebut memiliki arti besar bagi perkembangan tim. Menurutnya, hasil ini menjadi kemenangan pertama Indonesia atas Oman dalam 38 tahun terakhir. Meski puas dengan hasil pertandingan, Hartman mengaku masih terdapat sejumlah evaluasi. Salah satu momen krusial ketika Oman memperoleh hadiah penalti, namun kiper Emil Audero berhasil menggagalkan peluang tersebut. Hartman menilai anak asuhnya mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menunjukkan perkembangan di bidang laga sebelumnya melawan Bulgaria. 3 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romani, dan Ragnar Urtamangun. Selanjutnya, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Mozambik pada 9 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Beralih ke informasi berikutnya, komunitas horor asal Jepang, Anya Obake, membuka tantangan menginap di kamar yang disebut berhantu di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Melalui akun media sosial resminya, penyelenggara menawarkan bayaran sebesar 4,2 juta rupiah per hari bagi peserta yang mampu bertahan selama 2 hari pada 8 hingga 9 Juni 2026. Peserta diwajibkan mematuhi sejumlah aturan ketat, termasuk tidak membawa perangkat elektronik, tidak menyalakan lampu, serta tidak tidur pada jam tertentu di malam hari. Namun tantangan ini menuai perhatian dan peringatan dari sejumlah warganet. Mereka mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi, menyusul munculnya dugaan laporan penipuan terhadap penyelenggara. Teman Pro2, demikian info Pro2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Fredua. Ketemu lagi kita. Tapi kita kali ini bertemunya di rangkaian santai siang, dimana aku mau ngebuka jam request untuk kamu semua sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti. Jadi langsung aja deh ya di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Yang penting jangan lupa formatnya teman Fredua. Ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Wow, di luar sangat terang benderang nih ya teman perendua. Anak-anak kosan, hey, hayu, waktunya kamu cuci baju. Mumpung lagi cerah nih teman perendua. Biasanya kalau cerah kayak gini, baju pasti jemur cepat keringnya. Jadi hayu, sebelum kamu bermalam mingguan, sebelum kamu jalan-jalan gitu kan ya, sambil cuci baju, lumayan nih buat stok di hari Minggu sampai dengan ketemu hari Jumat. Nah teman Fredua, requestannya aku tunggu. Nggak cuma requestan, nanti juga bakalan ada beberapa informasi. Ada ngerti bola, kemudian ada top 20 lagu-lagu dalam negerinya Pro 2 RRI Bogor. Kira-kira lagu kesayangan kamu ada di posisi keberapa di minggu ini teman Fredua? Apakah turun, naik, atau terhempas, atau baru masuk? Nah makanya dia pantengin terus rangkaian santai siang bareng sama Rinda.

apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat siang untuk Ica, Ica di Ciamis. Ica katanya siang hari ini pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Siap Ca, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga, aku mau menyapa Nada. Hai Nada, Nada yang ada di Pakuan. Kalau Nada pengen dengerin yang agak galau nih, Rinda pengen Ziva Magnolia yang Peri Cintaku. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Tapi kamu jangan ikutan galau-galau ya. Kemudian selamat siang juga ada dari... siapa nih? Ada dari Uje. Hai Uje, Uje yang ada di Cibalagung. Katanya kalau Uje pengen dengerin lagunya Sheila on Seven dengan Pemuja Rahasia. Siap deh, tiga lagu siap menemani kamu di siang hari ini. Langsung aja yuk, ini dia requestannya.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Oke, kita lanjut lagi. Kali ini aku punya requestan datangnya dari Asley. Hai Asley, Asley yang ada di Bang Barung. Katanya kalau Asley pengen dengerin lagunya Mario Geklau yang Semata Karenamu. Spesial untuk Rin aja, selamat bertugas Rin. Oke, terima kasih. Terus ada juga dari siapa nih? Ada Zihan. Hai Zihan. Zihan yang ada di Baratapura. Katanya kalau Zihan pengen dengerin lagu Hi-Fi yang agak lama sih Rinda, Bumi dan Bulan. Mudah-mudahan ada. Udah aku cari-cari dan ada. Ditunggu ya Z. Kemudian selamat siang juga ada Hesti. Hai Hesti. Hesti yang ada di Abesin. Kalau Hesti pengen dengerin lagunya Senandika yang Tak Berdaya. Boleh banget, tiga lagu siap menemani kamu semua. Tapi teman produser nanti mendekati waktunya sholat zuhur, aku bakalan puterin lagu-lagu religi terlebih dahulu ya teman Pro 2. Karena kumandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitar itu jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Buat yang tiga ini yang belum keputar, nanti setelah pas lagu-lagu religi, aku bakalan puterin lagu-lagunya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Teman Porodua yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan pentingnya menjaga kebersihan hati. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syam ayat 9 hingga 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Kebersihan hati adalah kunci dari segala kebaikan. Hati yang bersih akan memancarkan cahaya iman dan akan membawa kita pada perilaku yang baik. Untuk menjaga kebersihan hati, kita perlu menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Sebaliknya, mari kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, dan syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya." Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di pagi yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan hati yang bersih dan selalu dilindungi dari segala keburukan. Semoga kita bisa menjalani hari ini dengan hati yang tenang dan penuh kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi. Menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan teruslah bergerak maju. Seperti kata Mahatma Gandhi, hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya.

Kita lanjut teman Pradua untuk jam requestnya. Masih ada beberapa waktu untuk kamu request di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ini aku bacain dulu dua yang baru aja masuk. Selamat siang ada dari Afin. Hai Afin, Afin yang ada di pintu ledeng. Katanya Afin pengen dengerin menyesalnya dari tapi bukan yang versi cewek. Oh, yang ini ya, yang Reza Herlambangnya ya. Kalau untuk Reza Herlambangnya belum masuk nih, belum ada lagi, belum bisa kita puterin jadinya. Aku puterin yang versi Liodra, Tiara, sama Ziva aja gak apa-apa ya. Mudah-mudahan masih bisa menemani aktivitas di siang hari kamu. Terus selamat siang juga untuk Tri. Hai Tri, Tri yang ada di Pondok Rumput. Katanya pengen dengerin lagunya Glenn Fredly yang Selesai. Boleh, lagunya udah aku siapin, nanti aku puterin, ditunggu ya. Terus teman Pro 2, aku juga mau ingetin ke kamu buat langsung buka website rri.co.id dari HP kamu. Kenapa? Karena berita terkini, musik, gaya hidup sampai dengan info lokal Bogor semuanya ada di rri.co.id dan bisa kamu akses kapan aja, di mana aja. Jadi tinggal buka browser dan ketik rri.co.id yang pastinya mudah, cepat, terpercaya.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
2: Teman terbaik.

Selamat siang. Aku mau menyapa siapa nih? Ada dari siapa? Dian. Diana, ya ampun, kok susah sekali bacanya ya. Diana, selamat siang. Yang ada di Cipaku, katanya kalau Diana, Rina tahu gak sih lagu Pingkan Mambo yang Bila Masih Ada Kesempatan? Kayaknya gue pengen dengerin lagu itu, boleh gak sih? Boleh gak ya? Buat Diana, boleh deh. Nanti aku, lagunya aku puterin ya. Ditunggu. Terus ada juga dari Randy. Hai, Randy yang ada di... mana ini? Kedung Badak. Randy pengen dengerin lagunya Doni Maula yang bareng sama Sela Dara dengan Peka. Boleh, lagunya juga udah aku siapin. Nah teman Pro 2, ada informasi lagi. Aku cuma mau ingetin aja sih sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya kita kemanapun gitu kan ya, di sekitaran kita juga selalu ada yang namanya fasilitas publik. Kemudian kalau kemana-mana juga kita membutuhkan yang namanya pelayanan publik juga. Kalau misalnya kamu terkadang melihat yang jalan rusak, lampu mati di seputaran rumah kamu, ataupun pelayanan publik yang gak sesuai dengan harapan kamu, gak perlu ragu, kamu tinggal ceritain aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Cerita ataupun keluhan kamu nantinya tuh bakal diterusin ke pihak terkait, jadi suara kamu bisa benar-benar didengar dan juga mendapatkan solusi nyata. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat ada jalan berlubang, udah seminggu kok diperhatiin gak ada perbaikan ya, nah bisa deh kamu ceritain di situ.

0: Ih, serem banget deh.
1: Apanya yang serem?
0: Ini loh, tsunami kemarin. Bayangin deh, rumah, mobil, bahkan bangunan-bangunan besar aja ikutan hancur.
1: Hi, kamu tahu nggak? Selain peringatan dari pemerintah setempat, kita juga bisa mendeteksi kemungkinan datangnya tsunami loh.
0: Hah? Tsunami kan bencana alam. Gimana ceritanya bisa dideteksi?
1: Dari awal terjadinya gempa, kita udah bisa mewaspadainya tahu. Pertama, pasca gempa, perhatikan dulu apakah air lautnya surut atau enggak. Kalau memang surut, perhatikan lagi. Di sekitar pantai, apakah ada suara gemuruh dari laut atau enggak?
0: Kalau memang ada, gimana?
1: Langsung evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi lah, Indah.
0: Oh, gitu ya?
2: Bencana memang bisa terjadi kapan saja dan bahkan tanpa peringatan. Tapi, selalu ada upaya untuk mencegah kemungkinan terparah dengan mengandalkan pengamatan di sekitar Anda. Dan yang pasti, jangan panik. Kepanikan justru bisa memperburuk situasi.

0: Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro 2 untuk jam requestnya harus aku akhiri dulu nih. Gak apa-apa ya, tapi terima kasih banget buat kamu yang udah ikutan request di jam request edisi hari ini di rangkaian santai siang tentunya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena abis di request ini kita ada ngerti bola, di mana informasi-informasinya yang berhubungan sama Piala Dunia 2026. Hari ini aku bakalan bahas siapa ya. Kalau terakhir itu aku ngebahas grup G kalau gak salah ya. Kalau gak salah ingat. Kira-kira apakah aku akan ngebahas seputaran grup-grupnya atau yang lainnya? Makanya ditunggu informasinya. Jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
1: FM, teman terbaik kamu.

di jam 1 siang nih teman Pro 2, ini waktunya ngerti bola. Ada beberapa yang bakalan aku bahas teman Pro 2 seputar gol-gol. Kemudian seputar FIFA juga yang punya ranking pemain baru. Siapakah itu kan? Terus ada juga seputar ambisi dari Portugal yang pengen banget juara dunia nih teman Pro 2. Seperti apa informasinya nanti, pokoknya sabar dulu. Nah buat kamu juga yang mungkin punya informasi-informasi gitu seputaran Piala Dunia, boleh berbagi juga di sini di 0811 111 5222.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahun Pro 2, kalau ngomongin gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia, nama James Rodriguez pasti masuk dalam daftar teratas nih teman Pro 2. Kita flashback ke Piala Dunia 2014 di Brazil. Jadi waktu itu tuh James masih umur berapa ya? 22 tahunan lah ya, dan lagi naik daun bareng timnas Kolombia. Di babak 16 besar melawan Uruguay, pertandingannya masih imbang-imbang gitu karena tanpa gol sampai dengan menit ke-28. Nah, di momen inilah keajaiban terjadi teman Pro 2. Bola sundulan rekannya jatuh ke arah James, dan tanpa banyak pikir dia itu langsung kontrol bola pakai dada.

muter badan dan langsung lepas tendangan voli dari luar kotak penalti. Bolanya menghantam Mistar sebenarnya, tapi bagian dalam sebelum masuk ke gawang. Satu stadion Maracana langsung meledak. Bahkan banyak yang menyebut kalau itu tuh sebagai salah satu gol terbaik yang pernah tercipta di Piala Dunia. Nggak cuma bikin Kolombia menang 2-0, golnya sendiri juga ngebawa James ngeraih penghargaan gol terbaik turnamen dan FIFA Puskas Award. Nah, di akhir turnamen dia juga sukses jadi top skor dengan 6 gol dan ngebawa Kolombia mencatat sejarah. Sampai sekarang kalau ada kompilasi gitu kan ya, gol-gol Piala Dunia terbaik, gol James ke gawang Uruguay hampir selalu ada di urutan teratas. Wow, legendaris banget kan?

0: Dek, udah packing barang-barang yang mau dibawa belum?
1: Udah, Ma. Aman kok.
0: Ingat, sebelum keluar kamar, cek dulu instalasi listriknya. Cabutin stop kontak, apalagi stop kontak bertumpuk kayak gitu tuh. Udah buat HP, laptop, lampu tidur. Gak boleh, nah, ditumpuk kayak gitu.
1: Mama juga ingat, sebelum berangkat, matiin dulu tuh kompor, lampu-lampu, sama listrik. Ngeri kebakaran tau, Ma.
0: Iya, nak. Duh, jadi mama yang diingetin nih.
1: Ya kan saling mengingatkan, Ma.
2: Gimana? Udah siap jalan sekarang? Soalnya kan kita harus isi bensin dulu.
1: Ayo, Pa, yuk. Berangkat, yuk. Papa juga inget tuh, nanti pas di pom bensin, matiin dulu mesin kendaraan, sama jangan ngerokok, Pa.
2: Ya pastinya dong, anak papa yang manis.
3: Dengan memastikan seluruh perangkat elektronik tidak terhubung listrik, potensi kebakaran karena konsleting dapat dicegah. Periksa kembali rumah Anda saat bepergian.

Kita lanjut lagi. Kali ini menjelang kick off Piala Dunia FIFA 2026, FIFA resmi memperkenalkan sesuatu yang baru. Namanya adalah FIFA Power Ranking. Kalau biasanya kan performa pemain itu dinilai dari gol, assist ataupun opini pengamat, sekarang FIFA mau lebih detail lagi nih teman Pro 2. Sistem ini tuh bakal memakai data pertandingan dan juga kecerdasan buatan buat ngukur performa setiap pemain secara objektif. Jadi pemain bakal dapat nilai dari 0 sampai dengan 10. Penyerang dan pemain lapangan dinilai dari aspek menyerang, kreativitas, kemudian bertahannya seperti apa. Sementara kalau kiper ini bakal punya kategori penilaian khusus ketika menguasai bola dan juga menjaga gawang. Wah, kayaknya Emil masuk nih. Yang menarik nih, sistem ini tuh dikembangkan langsung oleh tim FIFA di bawah arahan Arsene Wenger. Dan menurut Wenger sendiri, sepak bola modern membutuhkan penilaian yang lebih akurat daripada sekedar statistik biasa. Nah, untuk para fans, media dan juga komentator, fitur ini tuh bakal bikin pembahasan pertandingan jadi lebih seru tentunya. Kita bisa lihat siapa sih pemain paling kreatif, paling rajin bertahan, atau paling berpengaruh di lapangan meskipun enggak mencetak gol. Ranking ini mulai muncul setelah semua tim memainkan laga pertandingan mereka, pertama mereka, dan bakal diperbaharui setelah setiap pertandingan. Jadi siap-siap nih teman Pro 2, lihat siapa pemain paling gacor di Piala Dunia 2026 versi data FIFA.

Pengalaman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria. Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih? Dulu waktu kecil dapat nasehat kayak...
2: Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman.
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah nggak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Nggak juga bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja, nggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman nggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang, biar masa depan kita lebih baik.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Fredu ya, kita lanjut lagi informasinya. Kalau ngomongin Portugal, banyak orang langsung ingat sama Cristiano Ronaldo. Tapi jangan lupa, di lini belakang ada sosok Ruben Dias yang jadi tembok pertahanan mereka nih, teman Fredu. Back Manchester ini datang ke Piala Dunia 2026 tentunya dengan modal kepercayaan diri tinggi. Dalam 6 tahun terakhir, dia sudah mengoleksi banyak gelar bersama City dan juga membantu Portugal meraih trofi UEFA National League. Menurut Dias, pengalaman bermain di level tertinggi membuat skuad Portugal semakin matang menghadapi tekanan turnamen besar, apalagi banyak pemain mereka yang tampil rutin di kompetisi elit Eropa. Biarpun Manchester City kini memasuki era baru setelah kepergian Pep Guardiola, Dias mengaku tetap antusias menghadapi tantangan berikutnya. Karena mentalitas juara yang ditanamkan Guardiola ini tuh disebut masih melekat kuat di dalam tim. Menariknya lagi nih, teman-teman Perdua, Dias juga mengaku banyak belajar soal kepemimpinan dari Cristiano Ronaldo. Untuk dia, pengalaman dan dedikasi Ronaldo tuh jadi contoh yang layak ditiru oleh pemain muda ataupun senior. Portugal sendiri akan memulai perjalanan Piala Dunia dengan ambisi yang besar. Mereka belum pernah menjadi juara dunia dan pencapaian terbaiknya masih di peringkat ketiga di tahun 1966. Tapi buat Ruben Dias, targetnya jelas, bukan sekedar percaya diri, melainkan punya ambisi besar untuk membawa Portugal mencetak sejarah dan juga mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama mereka. Woho, ini harap berhati-hati karena semua, hampir semua pemainnya punya ambisi yang sama nih, teman Perdua. Oke, teman Perdua, nampaknya untuk ngerti bolanya harus aku akhiri kembali untuk edisi hari ini, karena setelah ini kita akan tahu posisi keberapa sih lagu kesayangan kamu di Lintang 20 Cita Gita Kencananya Pro 2 RRI Bogor. Jangan kemana-mana.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

waktunya aku umumin siapa sih yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi puncak untuk edisi hari ini di top 20 lagu-lagu dalam negerinya Pro2 RRI Bogor. Nah, teman-teman Pro2, kalau di minggu lalu yang mendapatkan posisi pertama itu ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan ya. Apakah hari ini bakalan tetap bertahan atau justru harus turun? Nah, kalau keluar sih kayaknya enggak nih teman Pro2, karena aku punya dua yang keluar di minggu ini. Ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu, dan juga ada The Cartons dengan Dia Datang.

Itu dia teman Fredua, dua lagu yang harus keluar dari dalam chart top 20 lagu-lagu dalam Fredua RRI Bogor. Kok agak nge-skip ya. Oke deh, kalau misalnya ada dua yang keluar, berarti kan harus ada dua yang masuk supaya genap 20. Nah, di posisi 20 di minggu ini ada R.E. Marta Dinata, lagu dari The Dusty Rusty. Selamat datang. Di posisi 19 juga ini salah satu lagu baru di 2026, ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Sayang NPD juga gak mau kalah dong. Kalau NPD ini dengan Sempurnanya Aku gitu kan, naik ke posisi 18 di minggu ini.

0: Oke, kita beralih ke posisi 17 teman Pro 2. Di posisi 17 ada Keisha Lewronka dengan lagu Pelarian. Baru 2 minggu berada di dalam chart, tapi lagu ini tuh masih terus menarik perhatian berkat liriknya yang relate banget dan emosional. Ini kakak-kakak milenial kayaknya banyak yang request lagu ini nih teman Pro 2. Terus naik ke posisi 16 ada Ariel Noah lewat Ancika. Lagunya juga baru masuk 2 minggu gitu, minggu kedua di dalam chart dan juga masih sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia, apalagi yang udah pada nonton film Ancika. Di posisi 15 ada Amanda Keisha dengan Sama-sama Tahu. 8 minggu bertahan di dalam chart, ini tuh jadi bukti kalau lagu ini masih punya tempat spesial di hati para penggemar. Dan di posisi 14 ada Salma Salasabil lewat Hacu. Lagunya sendiri naik 2 peringkat dari posisi 16 minggu lalu. Lagu ini menunjukkan tren yang positif dan juga berpotensi menembus posisi yang lebih tinggi lagi nampaknya di minggu-minggu depan teman Pro 2.
1: Nomor 15.

0: Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,8 Pro2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro2. Buat kamu yang baru gabung, ada Rinda Marlita yang nemenin kamu di rangkaian santai siang. Kali ini kita ada di top 20 lagu-lagu dalam negerinya Pro2 RRI Bogor. Sekarang kita ada di posisi ke-13 nih, teman Pro2, di mana di posisi 13 ini ada Mahalini dengan lagunya Kemarilah Tenang. Biarpun turun satu peringkat dari minggu lalu, lagu ini tuh masih bertahan kuat selama 8 minggu di dalam chart. Lagu ini juga menjadi salah satu track yang banyak mendapat perhatian dari album Koma milik Mahalini. Album dimana ini tuh menjadi salah satu comebacknya Mahalini, yang menunjukkan kalau gak apa-apa loh untuk istirahat dulu sejenak gitu loh teman-teman Pro2, untuk memulai karya terbaru lagi. Keren banget. Terus naik di posisi ke-12 ada Sheila on 7 dengan lewat lagunya Sederhana. Band asal Yogyakarta yang sudah 3 dekade berkarya ini kembali ngebuktiin eksistensinya di belantika musik nih teman Pro2. Baru 4 minggu di dalam chart, lagu ini sukses naik 3 peringkat dari posisi 15 di minggu lalu. Di posisi 11 ada Fight dengan Di Luar Nalar. Lagu yang udah 9 minggu bertahan di dalam chart ini jadi langkah baru Fight Christabel yang mulai mengeksplorasi warna musik soul dan juga R&B. Yang menariknya nih teman Pro2, lagu ini tuh ditulis langsung sama Fight bersama Dimas Wibisana dan juga Bianca Nelwan. Dan di posisi 10 ada Supernova lewat lagu Kenapa? Gak tahu. Kenapa? Ini menjadi salah satu lagu dengan kenaikan tertinggi di minggu ini setelah melesat 4 peringkat dari posisi 14 ke posisi 10. Pergerakannya nunjukin kalau lagu ini tuh makin banyak dipilih sama teman-teman Pro2. Aku
1: nomor 11.

0: Saatnya kita masuk ke jajaran top 9 chart di minggu ini ya. Di posisi 9 ada Bernadia dengan lagunya itu Rabun Jauh. Naik 3 peringkat dari posisi 12 di minggu lalu. Lagu ini tuh jadi bukti kalau Bernadia masih jadi salah satu nama yang paling kuat di industri musik Indonesia sekarang ini nih teman Pro 2. Kemudian di posisi 8 ada kolaborasi Toh Pati dan juga Nadif Besalama lewat Semusim. Lagu yang udah 9 minggu bertahan di chart ini tetap konsisten menarik perhatian para pendengar dengan perpaduan musik yang sangat hangat. Udah gitu karakter vokal dari Nadif tuh aduh ngena banget. Kemudian kita beralih ke posisi 7. Di mana di posisi 7 ada Nuna dengan Roll of Bread. Nah, lagu ini tuh lagi booming banget di media-media sosial. Ini juga semakin banyak disukain sama pendengar-pendengar yang ada di luar negeri. Minggu ini berhasil melesat 3 peringkat dari posisi 10 ke salah satu pergerakan paling menarik di chart di minggu ini. Kemudian naik ke posisi 6 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Baru 6 minggu padahal ya ada di dalam chart, tapi udah berhasil masuk ke jajaran 10 besar. Waduh, apakah bakalan cepat masuk posisi pertama? Ditunggu aja deh ya. Kemudian di posisi 5 ada Eklat Story dengan Sihir. Lagu ini terus nunjukin konsistensinya dan sekarang bertahan di posisi 5.
1: Nomor 6.

0: Nah, kita udah masuk di apa ya, di posisi 4 nih teman perdua. Di mana di posisi 4 ini ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Setelah 11 minggu ada di dalam chart, lagu ini masih nyaman bertahan di papan atas nih teman perdua. Posisi 3 ditempatin sama Wijaya 80 yang berduet dengan Sal Pribadi lewat Bulan Bintang Garis Melintang. Aduh, nampaknya suka gak sanggup denger lagu ini. Lagu yang dirilis di Maret 2020 ini mengangkat tema cinta beda keyakinan dan jadi salah satu kolaborasi yang paling banyak dibicarakan di tahun ini di media-media sosial. Naik ke posisi 2 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagunya sendiri merupakan single yang dirilis di bulan April dan menjadi bagian dari project album terbaru Pamungkas yang akan datang nih teman Pro 2. Check it out.
1: Nomor 3.

Oke, teman-teman Oprodua, sebelum aku umumin siapa sih yang ada di posisi pertama, yuk kita ini lagi kita recap sedikit. Ada di posisi 20 pendatang baru kita ada The Dusty Rusty dengan RM Marta Dinata, di mana ini tuh adalah band Bogor dan kayaknya nih ngomongin rumah aku deh. Ini RM Marta Dinata juga salah satu jalan yang ada ataupun daerah yang ada di Bogor nih teman Produa. 19 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. 18 ditempatin sama NPD Sempurnanya Aku. 17 ada Keisha Levronka dengan Pelarian. Ariel Noah dengan Ancikanya naik ke posisi 16 di minggu ini. 15 ada Amanda Kesa dengan Sama-sama Tahu. Hacu dari Salma Salsabil naik ke posisi 14. 13 ditempatin oleh Mahalini dengan Kemarilah Tenang yang turun satu peringkat dari minggu lalu. 12 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Fight dengan Di Luar Nalarnya naik ke posisi 11. 10 ada Supernova dengan Kenapa yang naik 4 peringkat dari minggu lalu. 9 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. 8 masih bertahan dari minggu lalu ada Tohpati bersama Nadif Basalamah dengan Semusim. Nona dengan Rollerblade naik ke 7. 6 ditempatin oleh Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Eclat Story dengan Sihirnya naik ke posisi 5. Tetap bertahan di posisi 4 dari minggu lalu ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Wijaya 80 featuring Sal Pribadi dengan Bulan Bintang Garis Melintang turun ke posisi 3 di minggu ini. Posisi 2 sebagai runner up kita di minggu ini ada Priyadi dan juga Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan sebagai jawara kita di minggu ini teman-teman Produa masih ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Wow, keren banget nih. Selama 14 minggu ada di dalam chart teman-teman Produa, sebuah pencapaian yang luar biasa yang membuktikan lagu ini masih menjadi favorit banyak pendengar di seluruh Indonesia. Wow, selamat. Nah teman-teman Produa, dengan diumumkannya Bernadia di posisi pertama, ini juga menjadi akhir kebersamaan kita di rangkaian Santai Siang. Abis ini top 20 lagu mancanegara barengan sama Idel di rangkaian Sore Ceria. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan langsung aja kita sambut, ini dia jawara kita di minggu ini, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 2. Sekarang udah ada aku Idel nih yang nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan pastinya kita mulai dengan chart ya di sore hari ini. Dan ini udah waktunya kita mulai the best world hits di minggu ini, yang pastinya deretan lagu-lagu hits dunia pilihan kamu nih, dengan pergerakan chart yang makin panas pastinya tiap pekannya ya. Dan dari posisi 20 sampai dengan posisi pertama, kita lihat nih lagu mana aja yang naik, yang bertahan atau justru turun nih di minggu ini. Dan di minggu ini ada satu lagu nih yang harus keluar dari chart kita karena perolehan requestnya udah mulai menurun nih. Ada SZA dengan Save the Day gitu ya, salah satu lagu R&B modern ya, dengan Once So Full, dan juga sempat bertahan cukup lama nih di chartnya kita. Tapi tenang Tuan Pro 2, kalau ada yang keluar pasti ada yang masuk gitu ya. Dan di new entry kita nih di minggu ini, pendatang baru kita ada di posisi ke-20, Like a Bubble dari 5050. Ini salah satu lagu pop yang ringan dengan nuansa yang fresh dan juga catchy teman Pro 2. Dan di posisi ke-19 juga masih ada Bruno Mars nih dengan Cha Cha Cha gitu ya, salah satu lagu baru yang cukup naik daun banget. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-20 ada Like a Bubble dari 5050.
1: Number 20.

Itu dia tadi teman Pro 2 di posisi ke-19 ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, salah satu lagu upbeat dengan groove-nya khas Bruno Mars yang enak banget ya, easy listening gitu, enak banget untuk didengar. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi ke-18. Di posisi ke-18 ada Potensial dari Somber nih, yang satu ini berhasil naik nih dari posisi 19 ya. Dan ini salah satu lagu pop alternatif kayaknya pasti dengan nuansa yang cukup emosional gitu ya. Dan di posisi ke-17 nih ada Champion dari Blackpink yang berhasil naik dari posisi 18 di minggu lalu. Ini salah satu lagu khasnya Blackpink gitu ya, dengan karakter kuatnya ya gitu ya, dan energik gitu dari Blackpink. Dan di posisi ke-16 ada Not Cute Anymore dari Eilid, dan yang ini berhasil naik nih dari posisi 17

lanjut lagi teman Pro 2. Di posisi ke-15 di minggu ini ada Simmer dari Meghan Trainor. Dan yang satu ini naik dari posisi ke-16 ya, dan udah bertahan di minggu 5 minggu ya di chart kita gitu ya. Dan di posisi ke-14 ada Pisces dari The Kid LAROI yang berhasil naik nih dari posisi 15, dan kayaknya terus nunjukin tren positifnya lah ya, naik-naik terus nih lagu yang satu ini. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu. Di posisi ke-15 ada Simmer dari Meghan Trainor.

0: Itu dia di posisi ke-14 ada Pieces dari The Kid Laroi, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi di teman Pro 2, di posisi ke-13 ada Stateside dari Pink Panthers dan juga Zara Lesson. Dan yang satu ini berhasil naik ya satu peringkat dari posisinya di minggu lalu gitu. Dan kita lanjut lagi nih di posisi ke-12 ada lagu dari Lady Gaga, yaitu The Dead Dance ya. Yang ini turun satu tingkat nih dari posisi 11 di minggu lalu. Nah, untuk kamu mungkin yang mau naikin lagi nih lagunya Lady Gaga yang satu ini, bisa banget banyak-banyakin requestnya ya. Dari posisi ke-11 ada Mercy nih dari PJ Morton gitu ya, yang berhasil naik dari posisi 13. Dan kayaknya yang satu ini berhasil mendekati ke posisi 10 besar ya teman Pro 2. Kalau gitu kita lanjut, kita dengerin di posisi ke-12 ada The Dead Dance dari Lady Gaga. Ini dia teman Pro 2.
1: Number 12.

0: Itu dia tadi teman pro 2 di posisi ke-11 dengan Mercy dari PJ Morton. Nah, ini salah satu lagu yang kayaknya vibes-nya tuh chill tapi warming juga gitu ya, dan nyaman banget masuk ke telinga nih. Nah, kalau tadi udah di posisi ke-11, ini artinya kita siap-siap masuk nih ke 10 besarnya The Best World Hits kita di minggu ini. Dan di posisi ke-10 nih ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter, dan yang ini naik ya dari posisi ke-12 di minggu lalu. Ini salah satu lagu pop yang cukup catchy ya, dengan karakter khasnya Sabrina Carpenter banget ya, kayak playful, ceria, happy gitu ya. Dan ada juga di posisi ke-9 nih The Visitors dari Sienna Spiro. Nah, kalau yang ini naik nih dari posisi ke-10 di minggu lalu. Ini salah satu lagu yang cukup emosional juga ya, dengan nuansa yang kuat khasnya Sienna Spiro nih. Dan di posisi ke-8 ada Click Clack Symphony dari Ray featuring Hans Zimmer, dan ini juga bertahan di posisi ke-8 dari minggu lalu dan udah bertahan di chart kita selama 11 minggu. Nah, kalau lagu yang satu ini nih, lagu yang cukup unik ya, dengan sentuhan orkestral yang kayaknya cukup megah dan nyaman banget untuk didengarkan. Dan di posisi ke-7 nih ada Dracula ya, dengan Tame Impala nih yang berhasil naik dari posisi ke-9. Nah, kalau lagu yang satu ini nih, lagu pop dengan atmosfer yang khas ya, khasnya Tame Impala. Kalau gitu kita dengerin dulu nih, di posisi ke-8 ada Click Clack Symphony dari Ray, ini dia.
1: Number 8.

0: Itu dia teman Pro 2 di posisi ke-7 ya. Ada Dracula dari Tame Impala. Ini salah satu lagu yang rame juga didengerin orang-orang ya. Salah satu hits yang kayaknya muncul di mana-mana juga. Ini salah satu lagu yang cukup easy listening dan bikin kita ngangguk-ngangguk ya kalau dengerin. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu kita lanjut lagi nih di posisi ke-6 ya. Di posisi ke-6 nih, di minggu ini ada Tit for Tat dari Tate McRae. Dan yang ini berhasil naik nih dari posisi ke-7 di minggu lalu dan berhasil masuk jajaran 6 besarnya kita di minggu ini. Dan di posisi ke-5 nih ada Swim dari BTS ya, yang turun 1 tingkat nih dari posisi ke-4, tapi masih tetap kuat lah ya di papan atasnya kita. Kalau gitu kita langsung dengerin aja nih di posisi ke-6 ada Tit for Tat dari Tate McRae. Ini dia
1: nomor 6.

0: swim. Itu dia Swim dari BTS yang menempati di posisi kelima nih di minggu ini ya, dan udah berhasil bertahan juga selama 11 minggu di chart kita. Dan ini pastinya salah satu lagu kesukaannya para ARMY lah ya, yang pasti membuat mereka akan bernyanyi-nyanyi ya teman Pro 2. Oke deh, kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi keempat minggu ini nih. Dan di posisi keempat minggu ini ada Daisies dari Justin Bieber nih. Dan yang satu ini turun lah ya dari posisi 3, tapi kayaknya masih tetap lah ya di jajaran teratasnya chart kita. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi keempat, ini dia Daisies Justin Bieber.
1: Number 4.

0: Akhirnya teman bro 2, kita memasuki posisi 3 besar kita di minggu ini ya teman bro 2 ya. Dan di posisi 3 besar nih kira-kira ada siapa ya? Ada Bittersweet teman bro 2 dari Madison Beer, dan ini salah satu lagu yang naik melesat cepat gitu ya dari posisi 6 dan berhasil masuk ke 3 besar di minggu ini. Dan ini juga kayaknya salah satu lagu kesukaan semua orang ya, Bittersweet dari Madison Beer. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ketiga ada Bittersweet Madison Beer.
1: Number 3.

0: Kita lanjut lagi nih teman Pro 2, dan akhirnya kita sudah sampai di posisi kedua atau runner up kita nih di minggu ini. Dan kira-kira siapa nih runner up kita di minggu ini teman Pro 2? Apakah yang udah kamu tebak-tebak gitu ya di kepala kamu gitu, apakah benar ini dia atau bukan? Dan di posisi kedua atau runner up kita di minggu ini ada Fever Dream dari Alex Warren, dan ini udah bertahan ya 14 kali ini di top chart kita di 14 minggu ya. Lumayan lama juga lah ya teman Pro 2. Nah kalau gitu kita langsung dengerin aja kali ya di posisi runner up kita di minggu ini. Ini dia Fever Dream, Alex Warren.
1: Number 2.

0: Itu dia tadi teman pro 2 runner up kita, The Fever Dream dari Alex Warren ya. Dan ini sudah saatnya kita nih, dan aku umumin ke kamu gitu ya, posisi pertama kita di minggu ini. Tapi sebelum aku umumin nih juara kita di minggu ini ya, aku mau recap dulu nih mungkin untuk kamu yang kelewat gitu ya, dari posisi ke-20 sampai posisi kedua di minggu ini. Dan di posisi ke-20 nih ada Like a Bubble dari 5050. Di posisi ke-19 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Di posisi ke-18 ada Potential dari Somber. Di posisi ke-17 ada Champion dari Blackpink. Di posisi ke-16 ada Not Cute Anymore dari Eilid. Di posisi ke-15 ada Simmer dari Meghan Trainor. Di posisi ke-14 ada Pieces dari The Kid Laroi. Di posisi ke-13 ada Stateside dari Pink Panthers featuring Jara Lesson. Dan juga di posisi ke-12 ada The Dead Dance dari Lady Gaga. Di posisi ke-11 ada Mercy dari PJ Morton. Di posisi ke-10 ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter. Di posisi ke-9 ada The Visitor dari Sienna Spiro. Di posisi ke-8 ada Click Clack Symphony dari Ray featuring Hans Zimmer. Di posisi ke-7 ada Dracula dari Tame Impala. Di posisi ke-6 ada Ted McRae dari Tit for Tat. Dan di posisi ke-5 ada Swim dari BTS. Dan di posisi ke-4 ada Daisies dari Justin Bieber. Di posisi ke-3 ada Bittersweet dari Madison Beer. Dan di posisi ke-2 ada Fever Dream dari Alex Warren. Dan sudah saatnya nih teman pro 2, aku umumin ke kamu posisi pertama kita di minggu ini. Dan posisi kita di posisi pertama di minggu ini masih ditempati oleh Risk It All dari Bruno Mars yang kembali bertahan di puncak chart minggu ini. Selamat untuk Bruno Mars, dan ini menjadi salah satu favorit pendengarnya The Best World Hits ya. Dan di minggu ini kembali lagi menjadi puncak teman pro 2. Dan teman pro 2, itu dia tadi ya The Best World Hit untuk minggu ini ya, dari posisi ke-20 sampai posisi 1. Terima kasih untuk kamu yang udah mendengarkan chart di minggu ini, dan jangan lupa untuk terus request lagu favorit kamu supaya bisa naik di chart minggu depan. Kalau gitu aku Ideal pamit nih dari chart The Best World Hits di minggu ini. Dan langsung aja kita dengerin di posisi pertama, ini dia Risk It All dari Bruno Mars. Enjoy teman pro 2.
1: Number 1.
2: Champion of the week.

Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini tanggal 6 Juni 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat dan salah satu negara tuan rumah ajang sepak bola terbesar dunia tersebut didatangi oleh para tim. Dan kedatangan para tim ini menjadi bagian dari persiapan awal menjelang dimulainya turnamen yang akan digelar bersama Kanada dan juga Meksiko. Sejumlah skuad mulai melakukan adaptasi kondisi termasuk cuaca dan fasilitas latihan di berbagai kota penyelenggara di Amerika Serikat. Para pemain juga dijadwalkan menjalani agenda latihan ringan sebelum memasuki pemusatan persiapan penuh. Piala Dunia 2026 sendiri menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim peserta turnamen dan turnamen ini juga akan digelar di 3 negara sekaligus yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kehadiran lebih awal dari para tim diharapkan dapat meningkatkan kesiapan baik secara fisik maupun strategi sebelum kompetisi resminya dimulai.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Pebulu tangkis tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi berhasil melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen. Di babak semifinal, Yamaguchi tampil solid dan memastikan kemenangan atas lawannya untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Di final nanti, Yamaguchi akan menghadapi tantangan berat dari wakil Korea Selatan An Seong yang juga tampil konsisten dan menjadi salah satu unggulan utama turnamen. Pertemuan kedua pemain ini diprediksi akan berlangsung ketat mengingat keduanya memiliki rekor pertemuan yang sengit di sejumlah turnamen internasional sebelumnya. Indonesia Open 2026 sendiri menjadi salah satu turnamen bergengsi dalam rangkaian BWF World Tour Super 1000 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Itu dia tadi teman Pro 2, Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Bro2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Bro2. Apa kabarnya nih di hari Sabtu ya, tanggal 6 Juni 2026 ini. Nah ini kalau ngomongin soal hari ya, ini malam minggu nih, pastinya mungkin kamu juga banyak aktivitas kali ya. Mungkin nongkrong atau main sama teman gitu ya. Karena ini malam minggu dan tanggal muda, kayaknya wah ini banyak yang jalan-jalan ya. Dan untuk itu teman Bro2, apapun aktivitas kamu lah ya, aku akan temenin kamu nih di sore ceria hari ini gitu ya. Pastinya aku Idel nih bakal temenin kamu sampai di jam 7 malam nanti dan memberikan kamu info-info menarik di hari ini. Oke deh teman Bro2, kalau gitu untuk memulai perjumpaan kita di sore hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu deh nih untuk membuka kebersamaan kita. Ini dia Ea dari dia Enjoy teman Bro2.

informasi kita di sore ceria hari ini dengan info yang cukup membanggakan lah ya. Dan ini soal prestasi mahasiswanya Indonesia nih. Dan ada mahasiswa dari ITB yang menciptakan helm pintar yang katanya bisa ngedeteksi pengendara itu ya kalau mengantuk, dan juga bisa mencegah kecelakaan. Nah katanya nih inovasi keren yang satu ini ya berhasil diraih oleh tim Iconic yang berhasil meraih juara 2 nasional lewat sadar helmet atau helm pintar nih yang berbasis IoT yang mampu mendeteksi tanda-tanda kalau pengendaranya udah mulai ngantuk gitu ya, dan juga memberikan peringatan lah ya sebelum kecelakaan terjadi. Jadi katanya helm ini tuh pakai sensor detak jantung gitu ya yang bisa mengetahui gitu ya kondisi pengguna motornya, dan juga gerakan kepala nih untuk memantau kondisi pengendara secara real time, terus juga memberikan peringatan melalui getaran suara dan juga notifikasi digital. Nah katanya helm ini gitu ya diciptakan memang karena banyak pengendara gitu ya yang mengalami microslip gitu atau merupakan masalah yang cukup nyata ya dan juga relevan di Indonesia, terutama biasanya pengguna sepeda motor gitu ya yang mendominasi angka kecelakaan nasional. Waduh, keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan kalau untuk kamu yang pengen tahu sebenarnya apa aja sih teknologinya, nah katanya ini ada sensor detak jantung atau PPG, ada sensor gerakan kepala, tombol respon pengendara, dan lampu LED peringatan. Dan katanya semua nih bekerja bersama untuk bisa mendeteksi ngantuk dan juga mencegah kecelakaan. Nah kalau sampai ini berhasil diproduksi secara nasional gitu ya, mungkin teman produk dijual kayaknya akan laku ya, karena ini bisa menyelamatkan pengendara, terutama pengendara motor.

Produa FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Produa, ada kabar baik nih dari budayanya Indonesia. Nah, menurut informasi yang dikutip dari Antara News gitu ya, katanya minat generasi muda kita nih terhadap seni tradisional terus mengalami peningkatan. Dan ini katanya ya kelihatan gitu ya dari semakin banyaknya anak muda sekarang nih yang banyak terlibat dalam kegiatan seni budaya gitu ya. Mulai dari tari tradisional, terus juga musik daerah, teater, sampai juga berbagai pertunjukan budaya lainnya juga. Dan perkembangan ini sih pastinya ya jadi salah satu angin segar ya, karena memang selama ini tuh sering muncul anggapan mungkin ya bahwa generasi muda sekarang nih kayaknya lebih tertarik sama budaya populer modern dibandingkan dengan budaya tradisional. Jujur ya teman Produa, aku senang banget dengar kabar yang kayak gini ya, karena budaya itu kan bukan cuma soal warisan masa lalu aja ya, tapi juga identitas bangsa kita gitu ya, yang bisa terus hidup kalau ada generasi yang mau menjaga dan juga mengembangkannya gitu ya teman Produa ya. Dan menariknya memang sekarang ternyata banyak anak muda juga yang udah bisa menggabungkan mungkin ya budaya tradisional dengan sentuhan-sentuhan kreatif yang pastinya juga lebih kekinian. Jadi aku berharap banget semoga juga yang tradisional-tradisional di Indonesia masih terus dilestarikan dan masih bisa dilihat sama anak cucu kita nanti.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Zone Pro 2 masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, kamu pernah enggak sih ngerasain atau memikirkan ya, kayak misalkan kuliah nih tapi bayarnya tuh enggak pakai uang gitu, tapi dari hasil-hasil bumi mungkin ya, hasil panen dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata teman Pro 2, kebijakan yang satu ini ya, dan kayaknya terbilang cukup unik sekaligus menarik ya, dari Universitas Muhammadiyah Maumere ini benar-benar dilakukan teman Pro 2. Katanya kampus ini memperbolehkan mahasiswanya membayar biaya kuliah dengan menggunakan hasil bumi dan juga hasil laut. Jadi kebijakan ini dibuat ya untuk bisa membantu mahasiswa nih mengalami keterbatasan ekonomi ya, khususnya memang yang berasal dari keluarga petani, nelayan, atau mungkin masyarakat di daerah sekitar. Jadi nanti hasil bumi atau hasil laut yang diserahin itu akan dikelola nih melalui mekanisme yang sudah disiapkan pihak kampus sebagai salah satu bentuk pembayaran pendidikan. Wah, ini keren ya teman Pro 2 ya. Ini kayaknya jadi salah satu contoh solusi yang kreatif ya, dan juga dekat dengan kondisi masyarakat setempat. Karena memang pendidikan tuh penting banget ya teman Pro 2 ya, dan seharusnya bisa diakses oleh siapa aja dan tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi.

0: sesuatu yang belum kamu tahu. Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.370 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada info nih dari aktor kebanggaan Indonesia, yaitu Joe Taslim nih, yang katanya ternyata udah mempersiapkan dengan cukup serius ya untuk salah satu filmnya, yaitu The Furious. Dan dalam proses pendalaman karakternya nih, katanya Joe Taslim nih mempelajari berbagai dokumenter tentang dunia jurnalistik. Dan langkah ini katanya dilakukan ya supaya memang karakter jurnalis yang diperanin ini biar kerasa lebih otentik gitu, dan katanya lebih meyakinkan lah ya di layar gitu. Nah, Joe Taslim sendiri ini memang dikenal cukup total ya kalau misalkan mempersiapkan sebuah peran gitu ya, terutama untuk film-filmnya dia gitu ya. Jadi gak heran banget juga kalau dia rela ngelakuin riset yang cukup mendalam sebelum proses syutingnya dimulai gitu ya. Dan aku selalu tertarik nih lihat proses-proses di balik layar kayak gini, teman Prodo ya, karena kadang yang kita lihat tuh di film cuma hasil karya akhirnya aja gitu ya, tapi padahal tuh banyak banget persiapan yang dilakukan terutama sama aktor-aktornya nih untuk bisa memahami karakter yang mereka mainkan.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio

sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern. Dan

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, kayaknya euforianya udah semakin besar gitu ya. Karena sebentar lagi sudah mendekati dan menjelang hari penyelenggaraan Piala Dunia. Dan salah satunya juga yang mungkin dari pemain-pemainnya, timnas-timnas dari negara yang berikut serta ya, semuanya excited banget kayaknya untuk acara Piala Dunia yang satu ini. Dan ada tim nasional Norwegia nih yang katanya memilih tampilan yang berbeda dengan ngerilis foto tim resminya mereka nih yang bertema Viking nih. Dan di fotonya nih kelihatan ya pemainnya banyak mengenakan kostum Viking lengkap dengan latar fjord sebagai latarnya dan juga kapal panjang khas Nordic. Dan katanya nih foto-foto ini diambil sama fotografer ternama David Yero gitu ya, dan ini juga atas permintaan dari Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF yang memang mau apa ya menghadirkan potret tim yang berbeda gitu ya dari yang biasanya. Dan katanya ini nama-nama kayak Erling Haaland, terus juga Antonio Nusa, sampai dengan pelatihnya Stel Solbakken ikut tampil nih dalam proses pemotretan ini. Dan tapi teman Pro 2 yang menariknya adalah kaptennya mereka gitu ya, Martin Odegaard, gak ikut sesi pemotretannya nih karena masih menjalani final Liga Champions. Jadi katanya fotonya diambil terpisah, terus kemudian ditambahin lah ya secara digital ke hasil akhir, atau kalau biasanya kita bilang tuh ditempel lah, fotonya ditempel gitu teman Pro 2. Nah kira-kira hasilnya fotonya kayak apa? Kayaknya kamu harus lihat deh teman Pro 2 ya, karena unik banget konsepnya. Dan kayaknya euforia Piala Dunia ini udah sangat menggebu-gebu, jadi kita tunggu-tunggu kali ya Piala Dunia di tahun ini.

0: Bro 2, sekarang tuh kalau mau dengerin RRI, makin gampang, makin seru, dan yang pastinya juga makin digital dong. Nah, kamu nih, mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja bisa banget, teman Bro 2. Caranya juga gampang banget nih, kamu cukup download ya aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu. Dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Dan yang pasti, teman Bro 2, gratis. Loh, ini tidak berbayar ya. Jadi kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aja aplikasinya, dan kamu bisa temuin siaran RRI Bogor Programa 2 serta kanal RRI lainnya gitu ya, cuma dalam satu genggaman aja. Dan RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi. Dan untuk teman Pro 2, aku mau infoin juga ke kamu ya, kalau azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini akan berkumandang di pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nanti aku akan puterin kamu Cahaya Kalbu sambil menunggu waktu azan maghrib dan juga menunggu azan maghrib. Dan setelah azan maghrib juga akan aku putarkan lagu-lagu religi. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Arimbawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya dan lindungannya kepada kita semua. Amin, amin, ya Allah. Satu hari putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita pertama yang memasuki surga setelah Ummahatul Mukminin, setelah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Rasul bersabda, dialah Mutiyah. Lalu berhari-hari Fatimah Az-Zahra berkeliling kota Madinah untuk mencari tahu keberadaan siapa Mutiyah itu dan di mana wanita yang dikatakan oleh Nabi itu tinggal. Alhamdulillah, dari informasi yang didapatnya, Fatimah mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Mutiyah yang ada di pinggiran kota Madinah. Atas izin suaminya Ali bin Abi Thalib, maka Fatimah Az-Zahra dengan mengajak Hasan putranya bersilaturahmi ke rumah Mutiyah pada pagi hari itu. Sesampainya di rumah Mutiyah, maka Fatimah yang sudah tidak sabar segera mengetuk pintu rumah Mutiyah dan mengucapkan salam. Tok tok tok gitu ya. Assalamualaikum ya ahlil bait. Lalu tak berapa lama dari dalam rumah terdengar jawaban seorang wanita, waalaikumsalam. Siapakah di luar? Lanjutnya bertanya. Lalu Fatimah menjawab, saya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mutiyah menjawab dengan senangnya, alhamdulillah, hari ini rumahku dikunjungi putri Nabi, junjungan alam semesta. Dengan ceria ya. Subhanallah, bagaimana perasaan kalau seseorang dikunjungi oleh putri Nabi atau keluarga Nabi. Segera Mutiyah berlari dan membuka sedikit pintu rumahnya. Dan ketika Mutiyah melihat Fatimah membawa putra laki-lakinya yang masih kecil, dalam riwayat masih berumur 5 tahun, maka Mutiyah kembali menutup pintu rumahnya kembali. Terkagetlah Fatimah dan bertanyalah putri Nabi kepada Mutiyah dari balik pintu. Dengan keheranan lalu bertanya Fatimah, ada apa gerangan wahai Mutiyah? Kenapa engkau menutup kembali pintu rumahmu? Apakah engkau tidak mengizinkan aku untuk mengunjungi dan bersilaturahim kepadamu? Lalu Mutiyah dari balik pintu rumahnya menjawab, wahai putri Nabi, bukannya aku tidak mau menerimamu di rumahku, akan tetapi keberadaanmu bersama dengan anak laki-lakimu Hasan, yang menurut ajaran Rasulullah tidak membolehkan seorang istri untuk memasukkan laki-laki ke rumahnya ketika suaminya tidak ada di rumah dan tanpa izin suaminya. Walaupun anakmu Hasan masih kecil. Subhanallah. Ternyata anak yang masih kecil ini pun dianggap oleh Mutiyah dapat mengganggu apa yang sedang dia jalankan, sebuah perintah dari nabinya Rasulullah SAW. Lalu bertanyalah Fatimah, tapi anak ini masih kecil ya, pada saat itu masih 5 tahun Hasan. Lalu Mutiyah menjawab, maafkan aku, walaupun anakmu Hasan masih kecil, tetapi aku belum meminta izin kepada suamiku dan suamiku saat ini tidak berada di rumah. Sudikah engkau kembali besok, biar aku nanti meminta izin terlebih dahulu kepada suamiku? Kaget Fatimah Az-Zahra pada waktu itu, tersentak mendengarkan kata-kata wanita ini, kata-kata Mutiyah, bahwa
perkataan Mutia memang benar seperti yang diajarkan ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Fatimah pulang. Fatimah pulang dengan hati yang bergejolak. Tapi dia penasaran, ingin datang esok harinya kembali. Dengan perasaan yang terheran-heran, tapi merasa bahagia dia bisa menemukan seorang wanita yang diceritakan oleh ayahnya. Pada hari berikutnya, ketika Fatimah akan berangkat ke rumah Mutia, Husain adik Hasan, ya, Husain ini adiknya Hasan, anaknya dari Fatimah juga, rewel, gak mau ditinggal dan terus ngerengek, minta ikut. Satu akhirnya Fatimah mengajak kedua putranya ini, Hasan dan Husain, ke rumah Mutia lagi, dengan berpikir bahwa Mutia sudah meminta izin kepada suaminya atas keberadaannya dengan membawa Hasan kemarin. Ya, dia berpikir Fatimah bahwa oh, Mutia udah minta izin nih sama suaminya, akan ada anak laki-laki bersama Fatimah ikut ke rumahnya. Dengan perasaan yakin tadi, lalu Fatimah bersama anaknya Hasan dan Husain pergi kembali ke rumah Mutia. Sehingga sampailah dia di depan pintu rumah Mutia. Namun ketika berada di rumah Mutia, kejadian yang kemarin itu terulang lagi. Diketuk nih pintunya rumah Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang nih dibukain pintunya. Senang Mutia, kan? Tetapi di luar perkiraannya, ternyata gak boleh masuk lagi Fatimah dengan anaknya. Wah, tambah bingung dia. Lalu bertanya kepada Mutia, kenapa? Lalu Mutia mengatakan bahwa izin yang diberikan oleh suaminya hanya untuk Hasan. Akan tetapi untuk Husain, Mutia belum meminta izin suaminya kembali. Subhanallah. Semakin galau nih hati Fatimah nih. Waduh, galau. Kok bisa? Padahal usianya juga masih lebih kecil dari Hasan, karena dia adik dari Hasan. Gak boleh juga. Lalu Fatimah begitu tunduk dan tawadu, dan dia berpikir, oh, ternyata ini yang membuat Mutia mulia, karena dia menjunjung tinggi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu tunduk, begitu tawadunya kepada suaminya. Pada hari yang ketiga, kembali Fatimah bersama kedua anaknya datang lagi ke rumah Mutia pada sore hari. Namun kembali Fatimah mendapati kejadian yang mencengangkan. Dia terkagum. Mutia didapati sedang berdandan sangat rapi dan menggunakan pakaian terbaik yang dipunyai dengan bau yang harum dan wangi. Mutia lagi dandan nih, dandan abis. Wah, kalau kata kita dandan abis dah lah. Wangi, harum, dandan terbaik menurut Fatimah. Sehingga Mutia terlihat sangat mempesona. Dalam kondisi seperti itu, Mutia mengatakan kepada Fatimah bahwa suaminya sebentar lagi akan pulang kerja dan dia sedang bersiap-siap menyambutnya. Subhanallah. Menyambut suami yang pulang kerjanya seperti itu, coba. Mudah-mudahan nih, semoga nih para pendengar, para istri-istri yang lagi dengerin kisah ini terinspirasi menyambut suami yang pulang kerja dengan dandanan yang terbaik, dengan haruman-harum-haruman yang terbaik. Enggak nyambut orang suaminya kerja dengan pakaian yang lecak, dengan daster yang bolong-bolong, wanginya kagak karu-karuan. Nah, ini mudah-mudahan terinspirasi. Sambut suami yang pulang kerja dengan wajah yang berseri-seri, dengan tubuh yang harum, dengan pakaian yang bagus, yang baik ya, dengan penampilan yang terbaik.
Ketika suami pulang kerja, dia berusaha menyambutnya Ni Mutia dengan kondisi sudah mandi, sudah dandan, sudah memakai pakaian yang bagus, dan siap menyambut kedatangan suami di halaman rumah. Tidak lupa Mutia menyambutnya dengan senyuman terindah, penuh kasih sayang, penuh cinta kepada suaminya. Waduh, subhanallah, mudah-mudahan istri kita semuanya nih, istri para pendengar semuanya, dijadikan istri seperti Mutia. Amin ya. Lalu akhirnya Fatima pulang kembali dengan kagum. Pada hari keempat, Fatima datang kembali ke rumah Mutia lebih sore lagi dan berharap bahwa suaminya sudah berada di rumah atau sudah pulang dari kerja. Dan alhamdulillah, pada saat Fatima datang, suami Mutia baru saja sampai di rumah, pulang dari kerjanya nih. Lalu Fatima dan kedua anaknya, Hasan dan Husain, dipersilakan masuk oleh Mutia dan suaminya ke rumahnya. Fatima melihat sebuah pemandangan yang jauh lebih mengesankan dibanding dengan yang dihadapinya sejak hari pertama itu. Ternyata Mutia sudah menyiapkan baju ganti yang bersih untuk suaminya. Sambil menuntun suaminya ke kamar mandi, Mutia terlihat mulai melepaskan baju suaminya. Waduh, subhanallah, indah banget ya. Dan Mutia dengan suaminya, mereka berdua hilang masuk ke bilik kamar mandi. Nah lo, subhanallah, dituntun pemirsa. Mutia menuntun tangan suaminya masuk ke dalam bilik kamar mandi. Dan yang dilakukan oleh Mutia adalah memandikan suaminya. Subhanallah, summa subhanallah. Selesai memandikan suaminya, terus Fatima menyaksikan Mutia menuntun suaminya menuju ke tempat makan. Dan suaminya sudah disiapkan makanan dan minuman yang dimasaknya di seharian. Sebelum memakan makanan yang sudah disiapkan tadi, Mutia masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa cambuk sepanjang 2 meter. Subhanallah, apaan tuh ya? Lalu diberikannya kepada suaminya dengan mengatakan, "Wahai suamiku, seharian aku telah membuat makanan dan minuman yang ada di depanmu. Sekiranya engkau tidak menyukai dan tidak berkenan atas masakan yang aku buat, maka cambuklah diriku." Subhanallah. Tanpa bertanya apa-apa, Fatima sudah memahami apa yang dikatakan oleh ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang bernama Mutia ini, yang dikatakan oleh Rasul bahwa dia adalah wanita pertama penghuni surga. Lalu Fatima pulang menangis terharu dan bahagia sekali, karena Fatima sudah mendapatkan jawaban bagaimana istri yang soleha seperti yang ada pada diri Mutia, yang mendapatkan kehormatan sebagai wanita yang paling dahulu memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Insya Allah cerita ini memberikan inspirasi kepada kita semua, juga khususnya para wanita, khususnya juga para istri yang saat ini sedang mendengarkan. Semoga para pendengar wanita dijadikan oleh Allah wanita dan seorang istri yang soleha, dan menjadikan seorang istri yang sabar dan menjunjung tinggi derajat, menjaga nama baik suami dan keluarganya. Dan ternyata subhanallah, seorang istri pun walaupun diam di rumah, dia telah berjihad dan sama nilainya dengan seorang laki-laki yang berperang di medan pertempuran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengarkan seruan azan tetapi tidak memenuhinya tanpa suatu uzur, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzurnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketakutan atau sakit. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Teman Pro 2 masih bersama aku Idel di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada info yang mau aku infoin nih, kayaknya semua fansnya ya pasti udah pada tahu nih yang satu ini. Ada kolaborasi menarik nih di dunia musik dan juga film pastinya ya. Taylor Swift nih yang resmi ngerilis lagu tema untuk film Toy Story 5 gitu ya, dengan nuansa musik country dan menjadi salah satu ciri khasnya gitu ya. Dan dikutip dari rri.co.id nih, lagu ini hadir untuk mendukung suasana emosional dan juga hangat ya yang selama ini identik dengan serinya Toy Story. Dan lagu yang satu ini udah rilis nih ya kemarin teman Pro 2 di YouTube-nya Taylor Swift. Kalian juga bisa dengerin di tanggal 5 Juni nih. Dan baru satu hari di teman Pro 2 kalau lihat streamnya tuh sampai 2,1M ya. Atau 2,1 juta nih langsung. Padahal baru sehari aja. Wow, keren ya pastinya ya. Memang sambutan yang antusias nih dari para penggemarnya Taylor Swift gitu ya. Maupun kayaknya pencinta filmnya animasi Pixar ya, sangat besar sekali. Dan karena dua nama besar ini memang punya basis penggemar yang banyak banget ya teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu penasaran lagunya kayak apa, kayaknya kamu perlu dengerin segera teman Pro 2 ya. Dan ini juga kayaknya mengobati rasa rindu kamu sama yang kamu idam-idam kan, idola-idolakan gitu ya, yaitu Taylor Swift.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kulon Pro 2 masih bersama aku Idel nih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ya, kalau ngomongin soal kayak lagi jalan gitu ya, jalan-jalan, apalagi mungkin malam-malam ya, terus lampu jalannya mati, apalagi udah mati nih ketemu jalanan, jalanannya rusak gitu ya, kayak bolong tiba-tiba, itu kayaknya combo yang sangat tidak menyenangkan ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu nih punya kejadian-kejadian yang serupa nih teman Pro 2, boleh banget ceritain aja di Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Nah, karena nantinya nih cerita kamu atau keluhan kamu bakal diterusin ke pihak-pihak terkait dan suara kamu bisa benar-benar didengar. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, atau kamu juga bisa WhatsApp di WhatsAppnya di 0815x4200 atau juga bisa lewat telepon di 0251-8312-4050. Dan kamu bisa dengerin Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, karena sebentar lagi akan mendekati waktu
1: Isya, bukan.
0: Waktu Isya ya. Kebetulan di sini ada penyiar yang selanjutnya teman Pro 2 ya. Di pukul 19.00 kita akan berpindah segmen nih ke
1: Kemana tuh?
0: Ke jaga
1: malam.
0: Betul, ke jaga malam. Betul, ini penyiaran sudah tidak siap ya teman Pro 2 ya. Tidak siap. Udah gak sabar ya untuk nemenin kamu di malam hari ini. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Dan aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: sedang mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, what's up teman Bro 2? Ada Adam di sini yang siap menemani malam hari lo teman Bro 2. Seperti biasa di malam hari ini teman Bro 2, di malam Minggu. Ini waktunya kita mendengarkan mini drama teman Bro 2. Drama-drama pendek yang biasanya sih horor ya teman Bro 2. Waktunya malam horor Jumat malam teman Bro 2. Salah. Malam Minggu. Kenapa jadi Jumat malam? Sabtu malam maksudnya teman Bro 2. Gimana teman Bro 2, lo kabarnya di malam Minggu ini? Mau kemana? Mau ada acara apa di malam Minggu ini? Kalau gue sih sebenarnya banyak ya maunya, tapi sayangnya harus kerja gitu teman Bro 2. Karena apa? Karena masih miskin ya. Kalau gue CEO mungkin gue gak kerja. Anyway teman Bro 2, sebagai lagu pembuka gue mau muterin lo satu lagu nih. Sebenarnya ini lagunya Dewa 19 yang salah satu jadi lagu favorit gue dan dinyanyikan ulang oleh Yura Yuwanita. Ada Risalah Hati teman Bro 2. Enjoy.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, seperti yang udah gue infoin sebelumnya ya. Sekarang waktunya kita mendengarkan mini drama nih, teman Pro2. Kali ini mini dramanya judulnya Tak Lagi Sama, teman Pro2. Judulnya Tak Lagi Sama ya, bukan judulnya Tak Lagi Sama. Tapi Tak Lagi Sama itu judul, udahlah ya. Pokoknya Tak Lagi Sama, teman Pro2. Anyway, teman Pro2, buat lo yang punya cerita-cerita seru, teman Pro2, bisa banget nih lo kirimin ke WhatsApp kita di 0811-111-5222, gue ulang ya, 0811-111-5222, teman Pro2, gitu. Biar nanti cerita seru lo itu, teman Pro2, gak lo nikmatin sendiri, bakal kita angkat jadi mini drama, teman Pro2. Tapi tetap melalui proses kurasi dulu ya, cerita-cerita terbaik yang bakal kita naikin jadi mini drama, kita produksi dan kita putarkan di Pro2 FM tentunya, teman Pro2. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama, ini dia mini drama dengan Tak Lagi Sama.
1: Nin, kamu sibuk apa hari ini? Nin, woi, dengar gak sih?
2: Apaan sih, berisik banget? Dengar, aku gak budek.
1: Makanya jawab, sibuk apa hari ini?
2: Gak ada, cuman hari ini aku libur, tapi mau leha-leha, kenapa?
1: Gini Nin, kalau kamu gak ada agenda apa-apa, tolong antar ibu berobat ya. Hari ini kan jadwal ibu rutin ke rumah sakit nih. Aku lagi gak bisa. Ada janji sama temen, terus sekalian ada urus kerjaan.
2: Loh, kok jadi aku sih, Kak?
1: Ya terus mau siapa lagi, Nin?
2: Duh, males deh. Kenapa gak Tio aja sih?
1: Nin, kamu kan tahu Tio masih di Jakarta. Kerjaan dia katanya masih banyak. Baru bisa pulang weekend ini. Masa dia harus ke Bogor doang hari ini cuman untuk antar ibu? Bolak-balik gitu?
2: Ya gak ada salahnya kan? Kan dia yang selalu ngomong tentang kita harus urus ibu lah, berbakti lah, harus...
1: Nin, gak usah ngomongin Tio. Sekarang, kamu mau apa enggak?
2: Yeh, kenapa jadi sewot sih, Kak?
1: Heh, yang aku tanya dari tadi itu kamu ya? Gak usah jadi nyamuk orang lain.
2: Terus, kalau aku yang antar ibu, libur aku sia-sia dong. Kak Ambar jangan seenaknya deh, mentang-mentang anak paling gede. Jadi sok nyuruh-nyuruh.
1: Selama ini, kalau aku bisa, aku yang antar ibu, Nin. Sama orang tua aku perhitungan. Gila apa?
2: Bodoh amat.
1: Nin, sini! Nina, sini!
2: Apa sih, Kak? Kok nampar sih, Kak?
1: Aku ingetin ya, Nin. Jangan sekali-kali lagi perhitungan sama orang tua.
2: Terus kenapa? Kenapa?
1: Ya, gitu,
2: Kakak
1: Nin.
2: Mau jauh, Kak?
3: Astagfirullah, astagfirullah, Ambar. Nina, udah, cukup. Ada masalah apa?
2: Ini nih, Bu, si Kak Ambar main tangan.
1: Nih anak ya, Bu, sekali-kali harus dikasih pelajaran.
3: Apa yang kalian ributkan?
2: Kak Ambar tuh, Bu, main nyuruh-nyuruh aku yang antar ibu ke rumah sakit hari ini. Udah tahu aku lagi libur, enak aja.
1: Heh, aku minta kamu karena aku lagi gak bisa, Nin.
3: Kalau itu yang jadi masalahnya, biar ibu pergi sendiri.
2: Baguslah, gitu dong. Lagian ibu kok makin tua malah makin ngerepotin. Kalau bisa sendiri, ya dari kemarin-kemarin sendiri aja perginya. Orang juga punya kesibukan kali, gak cuma ngurusin ibu.

0: ganggu aja.
1: Halo kak. Kak, kakak di rumah kan ya?
0: Tau dari mana kakak di rumah?
1: Tadi aku sempat telepon ke Amber kak, nanyain ibu. Katanya disuruh telepon ke Nina aja. Ibu lagi apa kak?
0: Ya mana kakak tahu ah. Orang dari tadi di kamar.
1: Tolong tanyain ibu dong kak. Ibu hari ini mau aku antar check up ke rumah sakit atau enggak?
0: Duh, ngerepotin aja deh. Udah ganggu tidur orang. Sebentar, aku cari ibu dulu. Ibu, bu, anak kesayangannya telepon nih. Ibu di mana sih ah? Pakai ngilang lagi. Yo, ibu nggak ada tuh.
1: Loh, kemana kak?
0: Ya mana aku tahu lah. Tadi sih bilangnya mau ke rumah sakit sendiri.
1: Ya Allah kak, kenapa kakak nggak anterin sih?
0: Heh, jangan samanya sama Kak Amber deh. Nyuruh aku antar ibu segala. Aku tuh lagi pengen istirahat.
1: Kak, tapi kan keadaan ibu lagi nggak bisa sendirian kemana-mana. Ibu tuh punya stroke, kak. Kakak nggak mikir apa?
0: Kamu tuh yang sama Kak Amber harusnya mikir. Ibu juga harusnya mikir. Udah tahu ibu nggak bisa kemana-mana sendirian. Ya nggak usah kemana-mana lah.
1: Ya ampun, kakak kenapa sih?
0: Kamu yang kenapa?
1: Kak, kalau kakak mau egois, silahkan. Tapi jangan korbanin ibu, kak. Jangan sampai nanti kakak nyesel kalau ibu nggak ada. Aku mau pergi ke Bogor sekarang untuk cari ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, belaga berbakti. Lagian kalau ibu gak ada, baguslah, gak ada lagi yang repotin.
2: Ibu jangan berdiri. Ibu duduk aja ya, biar saya yang berdiri.
3: Terima kasih, Neng.
2: Ibu sendirian.
3: Iya, Neng.
2: Ya ampun, ibu. Ibu dengan keadaan seperti ini, ibu datang sendirian. Ibu punya anak?
3: Punya, Neng.
2: Anaknya pada kemana, Bu?
3: Mereka semua sibuk. Semakin mereka dewasa, mereka semakin banyak kegiatan, Neng.

0: kan udah tenang di sana. Ibu kan sekarang masih punya kita-kita.
1: Ibu hanya kadang ngerasa kesepian.
2: Ibu, kita semua gak akan biarin ibu kesepian kok. Kita akan selalu ada untuk ibu.
3: Iya bu, ibu jangan khawatir ya.
0: Kita semua sayang sama ibu. Ibu jangan ngerasa sedih lagi ya.
1: Ibu cuma gak mau ngerepotin anak-anak ibu.
4: Tapi bu, saya sebagai anak dari seorang ibu juga ngelihat ibu dalam keadaan begini. Harus berobat sendirian, harus jalan sendirian. Patah hati rasanya saya bu.
1: Tidak apa, biarlah.
4: Ibu, ibu, ibu, ibu, ibu kenapa bu?
5: Ya Allah, bu, pingsan. Aduh.
4: Suster, dokter, ini tolong, ma, tolong ya, ibunya ma, pingsan.
5: Ma. Aduh ya Allah. Ya Allah.
6: Di luar ada pihak keluarganya enggak, Sus?
7: Kalau tidak salah, beliau sama perempuan. Sebentar saya panggilkan, dok.
6: Segera panggilkan ya, ibu ini kena serangan jantung.
7: Baik, dok. Maaf, mbak. Mbak, pihak dari keluarga?
4: Bukan, Sus. Kebetulan saya cuma lagi ngobrol aja sama ibu tadi.
7: Bisa ikut saya, mbak? Biar ada yang mewakili keluarga.
4: Iya, baik, Sus.
6: Mbak, ibu ini terkena serangan jantung. Dan sayangnya, kami tidak bisa menolong.
4: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi, ibu ini sudah meninggal, dok?
6: Betul, mbak. Dan ini, saya menemukan ini di saku almarhumah.
4: Baik, baik. Terima kasih, dok. Ya Allah, kasihan banget nasib ibu ini. Ini kayaknya surat deh. Untuk anak-anakku, terima kasih sudah menjadikan ibu orang tua paling berbahagia di dunia.
8: Ambar, Nina, dan Tio, kalian segalanya bagi ibu. Hal yang paling ibu syukuri adalah ketika Tuhan mempercayakan kalian ada di pelukan ibu, untuk ibu rawat dan ibu besarkan. Kalian berhasil membuat hari-hari ibu berwarna. Sekalipun hidup ini berubah setelah ayah tiada, tapi kalianlah penguat ibu. Anak-anak ibu, maafkan. Maafkan ibu jika ibu tidak menjadi ibu kalian yang kalian harapkan. Dengan semua kekurangan ibu, kalian tetap berhasil membuat ibu tersenyum.
9: Tak lagi sama. Ida Heriono sebagai ibu, Pipit sebagai Ambar, Novita sebagai Nina, Duyanto sebagai Tio, Marisa sebagai Fanti. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor. Produser Nurnita Sari. Sutradara Lisa. Penulis naskah Deli Tambunan. Penyelia musik Redi. Teknik dan montase Mahdi Nur.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu tadi mini drama kita dengan judul Tak Lagi Sama Teman Pro 2. Seru banget kan? Seru banget kan? Coba lo bayangin kalau cerita lo kita angkat jadi mini drama. Makanya teman Pro 2 kirim dong cerita lo ke 0811111522 teman Pro 2, supaya nanti bisa kita angkat menjadi mini drama teman Pro 2. Hitung-hitung bantuin gue juga sih sebenarnya. Anyway, teman Pro 2, seperti biasa setelah ini kita bakal ada info Pro 2 di jam 8 dan setelah itu kita akan mulai obrolan komunitas teman Pro 2. Komunitasnya apa hari ini? Adalah Korea teman Pro 2. Jadi persiapkan diri Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Korea selama 1 jam sampai dengan jam 9 berarti teman Pro 2. Nanti baru di jam 9 kita ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 tentang topik hari ini. Gue udah pilihin sebenarnya, tapi nanti aja lah gue spill-nya setelah jam 9. Nanti pas udah jam 9 baru gue spill. Akhirnya kalau gitu kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu. Kali ini ada dari Ardhito Pramono teman Pro 2 dengan Sudah. Sudah ya?

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, FIFA akan memperkenalkan sistem peringkat pemain resmi pada Piala Dunia 2026. Sistem ini disebut dapat mengakhiri perdebatan panjang di kalangan penggemar sepak bola mengenai siapa pemain yang tampil paling baik selama turnamen berlangsung. Melalui sistem tersebut, performa pemain akan dinilai berdasarkan berbagai data dan statistik yang dikumpulkan sepanjang Piala Dunia 2026. FIFA berharap metode ini dapat memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap kontribusi setiap pemain di lapangan. Kita masuk ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Sabtu 6 Juni 2026. Kunjungan dilakukan setelah Kementerian Keuangan menerima laporan mengenai meningkatnya jumlah kontainer yang dikhawatirkan mengganggu kelancaran rantai pasok industri. Purbaya menyebut jumlah kontainer yang sempat menumpuk mencapai sekitar 3.100 unit. Dan menurutnya kondisi tersebut mulai berdampak pada pasokan bahan baku industri dan meningkat waktu inap barang atau dwelling time. Sehingga pemerintah meminta percepatan penanganan agar aktivitas logistik kembali lancar. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada malam hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Samantha.

106.net Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke obrolan komunitas spesial Korea, teman Pro 2. Jadi buat lo nih pencinta Korea, boleh dong request-request, boleh teman Pro 2. Atau lo mau share informasi yang seru nih, menurut lo seru teman Pro 2, yang semua manusia di bumi harus tahu, boleh banget teman Pro 2. Lo share di 0811-1515-222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, teman Pro 2. Tadi lagunya Blackpink juga sebagai pembuka segmen obrolan komunitas Korea ini ya teman Pro 2. Blackpink dengan Kill This Love. Ini salah satu lagu Blackpink yang gak pernah lepas dari kepala gue teman Pro 2, sejujurnya. Walaupun gue bukan fansnya K-pop banget, gak terlalu ngikutin K-pop juga, tapi kalau Blackpink, siapa sih yang gak tau Blackpink. Anyway teman Pro 2, nanti kita sambung lagi teman Pro 2 setelah lagu-lagu enak yang mau lewat dulu nih. Ada Flower dari Jisoo teman Pro 2, disambung dengan Alien dari BTS. Tapi nanti Flower dulu dari Jisoo teman Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di obrolan komunitas Korea, teman Pro 2, ada info yang agak sedih, teman Pro 2, dari Kim Chaewon, teman Pro 2, yang dipastikan nggak bisa tampil nih bersama dengan Lee Sarafim dalam ajang Weverse Con Festival 2026 di akhir minggu ini, teman Pro 2. Dan keputusan itu diambil setelah tim medis ini menyatakan bahwa dirinya masih memerlukan waktu untuk istirahat tambahan demi pemulihan yang sempurna gitu, teman Pro 2. Jadi sebelumnya pada Mei lalu nih, Source Music itu mengumumkan bahwa Kim Chaewon itu menghentikan sementara aktivitasnya, dan langkah itu dilakukan setelah ia menjalani perawatan akibat nyeri leher dan mendapat anjuran untuk beristirahat, teman Bro 2. Kita doain aja ya, semoga cepat membaik, cepat pulih dan bisa kembali menghibur kita semua, teman Bro 2. Gue bacain dulu requestan yang udah masuk dari Fikri yang minta lagunya New Jeans yang Super Shy, katanya, teman Bro 2. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Stuck in the Middle dari Baby Monster, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, udah ada WhatsApp masuk nih dari salah satu penggemar K-pop, teman Pro 2 yang ngefans sama K-pop gitu, teman Pro 2. Ada dari Fitri nih yang ngirimin gue artikel, teman Pro 2. Dan artikel dari rri.co.id, keren juga nih. Jadi ada personel dari Zero Base One, teman Pro 2, Park Gunwoo, yang menyampaikan permintaan maaf langsung terkait kontroversi yang muncul setelah acara fansign gitu. Dan permintaan maaf itu juga disampaikan menyusul tuduhan manipulasi hasil undian hadiah Polaroid yang ramai diperbincangkan sama penggemar, teman Bro 2. Jadi kontroversinya tuh bermula setelah beredarnya rekaman video fans gitu yang memperlihatkan proses pengundian hadiah acara tersebut gitu. Dan dalam video itu, Park Gunwoo diduga mengumumkan nomor pemenang berbeda dari angka yang sebelumnya diambil, teman Bro 2 gitu. Ya, semoga cepat beres ya, teman Bro 2, untuk kontroversi ini, teman Bro 2, supaya bisa berkarya aja udah gitu kan, musisi ya. Maksud gue kayak fokus aja berkarya gitu. Kalau kata Panji, seniman hidup dari karyanya, jangan dari kontroversinya gitu, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, gue mau ucapin terima kasih juga buat Fitri yang udah nge-share informasinya nih, seru juga. Dan katanya juga mau minta diputerin lagunya BTS yang Butter. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia BTS dengan Butter.

Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas beberapa nama besar di Korea, teman Pro 2, nggak sah kayaknya kalau kita nggak bahas salah satu boy band yang paling terkenal juga, teman Pro 2. Bukan BTS, kalau sekarang gue mau bahas EXO, teman Pro 2. Jadi promotor Diandra Global itu membagikan dua panduan penting nih buat penonton yang akan menghadiri konser EXO Planet 6, teman Pro 2, X Horizon ya, di Jakarta pada 6 sampai 7 Juni 2026 gitu, teman Pro 2. Buat lo yang udah nungguin konsernya, lo harus denger ini sih kalau kata gue. Jadi di panduan itu disiapkan untuk memastikan nih kelancaran acara sekaligus menjaga kenyamanan seluruh penggemar yang hadir, teman Bro 2. Dan salah satunya adalah para penggemar, para fans ini diwajibkan menukar gelang kepesertaan sebelum hari pelaksanaan supaya nggak numpuk di hari H, teman Bro 2. Dan disarankan datang lebih awal juga ke lokasi gitu. Langkah itu dilakukan untuk menghindari antrian yang panjang serta memperlancar proses masuk ke arena pertunjukan, teman Bro 2, area pertunjukan ya. Dan penonton juga diimbau mengenakan pakaian yang nyaman dan mengkonsumsi makanan yang cukup sebelum menyaksikan penampilan idolnya, teman Bro 2. Selain itu, seluruh instruksi dari staff lapangan juga harus dipatuhi nih. Dan gelang konser wajib digunakan selama acara berlangsung, teman Pro 2. Dan informasi ini gue ambil dari rri.co.id. Jadi kalau lo mau baca lebih lengkap, bisa banget, teman Pro 2, lo buka aja rri.co.id.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

ada lihat artikel yang lumayan menarik nih teman Brodo. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu nih, di antara lo semua pasti ada nggak sih yang ada di fase apa ya, BM Indomie gitu teman Brodo? Tinggal rebus beberapa menit terus kenyang beres gitu, tapi kayak merasa berdosa teman Brodo kalau makan Indomie terus, makan mie instan terus gitu, BM mie instan ya teman Brodo. Walaupun sebenarnya mie instan itu kalau di Indonesia juga udah jadi bagian dari hidup sehari-hari ya sih. Nah, menariknya nih teman Bro 2, ada artikel yang baru gue baca yang ngebahas kenapa kalau lu lihat di Jepang dan Korea Selatan itu mie instan bisa jadi menu harian yang cukup lumrah gitu. Tapi sementara di Indonesia masih sering dianggap jadi makanan yang kurang sehat. Lalu kalau dipikir-pikir kan sama-sama mie juga gitu, sama-sama instan juga mau di Jepang mau di Indonesia nggak sih? Tapi ternyata teman Bro 2 yang jadi sorotan itu bukan cuma mie-nya ternyata, tapi pola makannya justru. Jadi banyak ahli gizi yang menjelaskan kalau masalahnya muncul ketika mie instan dimakan terus-menerus tanpa tambahan protein. Malah seringnya mie instan dijadikan lauk, teman Bro 2, dimakan pakai nasi. Itu yang jadi masalah. Jadi yang bikin kurang sehat itu bukan sekedar mie instannya doang, tapi karena gizinya jadi nggak seimbang. Makanya kalau sesekali makan mie instan tuh nggak ada masalah, teman Bro 2. Yang penting tetap diimbangi biasanya tuh sama telur, sama ayam, sama tahu, atau sama sayur gitu, supaya nutrisinya lebih lengkap. Jadi mungkin selama ini yang perlu kita perhatikan itu bukan cuma makan mie instannya, tapi gimana kita menikmatinya. Oke deh, kalau gitu gue mau muterin satu lagu requestan yang udah masuk nih, udah mulai juga lagunya, dari Wawan dengan Percik Kecil.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Brodo FM teman terbaik kamu teman Brodo, karena tadi gue ngebahas mie instan kayak salah deh, gue bahas-bahas mie instan jadi lapar teman Brodo. Tapi emang ya kalau ngomongin mie instan nih, jujur gue tuh sering banget apa namanya kalau malam gitu teman Brodo craving makanan, terus mie instan menjadi solusi gitu karena ya cepet aja dibikinnya dan rasanya itu nggak bisa bikin gue berhenti makan sih kayak dan kalau ngomongin mie instan gue juga punya masalah yang kalau satu kurang, kalau dua kurang, kalau tiga kebanyakan gitu teman Brodo. Nah gue jadi penasaran teman Brodo, lo juga gitu nggak sih kalau malam tuh suka lapar gitu dan terus mie instan bisa jadi solusi? Atau justru lo punya menu andalan lain nih teman Brodo buat nemenin lo begadang teman Brodo, misalnya kayak mie instan pakai telur, mie instan pakai sosis, enggak ya? Roti bakar kah? Sereal, martabak, atau apa gitu teman Brodo? Coba deh ceritain di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital gitu. Makanan atau cemilan apa yang paling sering lo makan kalau lagi craving malam-malam teman Brodo? Atau lagi makan nih sambil dengerin gue siaran?

0: gak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Brodo FM, teman terbaik kamu, teman Brodo. Gue balik lagi nih, dan sekarang udah ada atensi yang masuk dari teman Brodo nih. Katanya ada dari, siapa nih kita bacain dulu? Ada dari Dimas di Cibinong yang bilang, kalau gue sih malam-malam paling sering makan roti bakar, apalagi kalau lagi ngerjain tugas atau kerjaan yang bikin perut tuh nyaman gitu dan gak terlalu kenyang katanya. Gue sih kalau roti bakar jujur kurang ya. Kayak kalau gue tuh lebih cravingnya tuh yang asin-asin kalau malam, bukan yang manis-manis. Soalnya kalau roti bakarnya itu roti bakar pakai telur, pakai smoked beef boleh juga sih, tapi jarang kan yang jual kalau kayak gitu malam-malam gitu, jam-jam 11 gitu kan nggak ada yang jualnya. Di daerah gue lah nggak ada, nggak tahu kalau di daerah lo teman berdua. Ada juga dari Nabila nih di Bogor Barat yang bilang, kalau gue tim mie instan banget lagi, apalagi kalau cuaca lagi dingin, kadang ditambah telur biar lebih mantap, sepakat. Tapi memang idealnya tuh makan mie instan, dari yang gue baca ya, itu satu mie instan, dua telur teman berdua gitu. Nah kalau lo gimana teman berdua? Tim mie instan atau punya camilan andalan lain nih teman berdua buat di ganyem malam-malam gitu teman berdua? Oke deh. Kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu nih, ada dari Raisa dengan Apalah Arti Menunggu. Apalah Arti Menunggu.

0: Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2 kalau ngomongin makan malam-malam nih ya, jujur nih karena biasanya yang gue makan mie instan, teman Pro 2, kadang tuh gue merasa berdosa gitu. Sama badan gue yang kayaknya udah makin akrab sama timbangan nih, teman Pro 2. Makin membulat, teman Pro 2. Apalagi kalau udah di atas jam 10 gitu, terus tiba-tiba pengen makan. Tapi pengen makannya tuh yang makan gitu, bukan yang nyemil-nyemil lucu, teman Pro 2. Makanya gue cari-cari nih, teman Pro 2, ada gak sih sebenarnya makanan yang seenggaknya tuh gak terlalu bikin perasaan bersalah gitu kalau dimakan malam-malam, teman Pro 2. Nah, dari yang gue baca di Halo Sehat, ternyata ada beberapa pilihan nih yang bisa jadi alternatif dibanding langsung kayak gorengan, mie instan, gitu-gitu, teman Pro 2. Salah satunya adalah yogurt, teman Pro 2. Jadi yogurt itu selain bikin kenyang juga mengandung protein yang bisa membantu menahan lapar di malam hari. Terus ada juga pisang yang praktis, tinggal kupas terus makan. Kecuali lo tipe yang makan pisangnya nggak dikupas, kalau itu aneh. Dan mengandung magnesium serta kalium yang bisa bantu tubuh jadi lebih rileks gitu sebelum tidur, teman Pro 2. Selain itu juga ada oatmeal nih yang cukup mengenyangkan sebenarnya dan bisa jadi pilihan kalau perut udah mulai keroncongan di malam hari. Atau kalau lagi pengen yang seger-seger, buah itu juga bisa, teman Pro 2, kayak apel gitu yang jadi opsi juga nih buat ganjel tanpa kenyang berlebihan di malam hari, teman Bro 2. Jadi kalau di tengah malam perut lu mulai ngajak debat, mungkin pilihan-pilihan tadi bisa jadi opsi lah buat mengganjal rasa lapar lu tapi nggak terlalu merasa bersalah gitu, teman Bro 2. Terutama buat lo yang lagi diet. Enggak ding, tapi kalau lagi diet ikutin jendela makan ya, teman Bro 2, jangan makan kalau malam.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Teman Bro 2, kalau kalau ngomongin soal lapar di malam hari gitu, teman Bro 2. Ternyata teman Bro 2 ada penyebabnya gitu, teman Bro 2. Kenapa sih orang bisa

sambil scroll-scroll TikTok kah, Instagram kah, media sosial gitu. Jadi kadang yang muncul itu bukan lapar beneran, tapi kayak otak lo udah mengasosiasikan malam hari dengan waktunya ngunyah gitu, teman Pro 2. Itu jadi habit aja. Faktor lain yang gak kalah sering nih, stres teman Pro 2 dan kurang tidur. Jadi tubuhnya capek atau pikirannya lagi banyak beban gitu. Jadi keinginan buat makan terutama yang manis atau gurih itu biasanya ikut meningkat gitu. Makanya gak heran kalau malam sering banget nih jadi waktu paling berat buat menahan godaan buka kulkas. Karena apa? Karena kalau gak makan gak bisa tidur. Jadi mana besok harus kerja gitu. Jadi ya udahlah makan. Kalau gue sih gitu ya teman Pro 2. Gak tahu sih kalau lo, siapa tahu lo mampu menahan diri zen gitu. Kalau gue sih biasanya enggak ya. Jadi sebelum buru-buru nyari cemilan, coba deh cek dulu teman Bro 2, yang lagi lo rasain itu lapar beneran atau cuma kebiasaan, atau bisa jadi rasa bosan aja gak tau mau ngapain, ngunyah aja lah ngunyah. Akhirnya teman Bro 2, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu. Kali ini datang dari Ziva Magnolia dengan Kata-kata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

wabarakatuh. Saya Jailo Mutakin, Ketua Kormi Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

Always Be My Baby dari David Cook, teman Brodo. Gue udah lama banget gak denger lagu ini. Dan memunculkan nostalgia-nostalgia menyenangkan ya. Anyway, teman Brodo, selain nyemil nih kalau lagi malam gini, ada satu kebiasaan yang kayaknya susah dipisahkan sama banyak orang di Indonesia gitu. Ngopi, teman Brodo. Apalagi kayak malam minggu gini ya. Menurut gue paling pas emang nongkrong sambil ngopi sih. Ngobrol, ngalor ngidul gitu. Bicarakan tentang cinta dan mati. Ditemenin sama secangkir kopi hangat tentunya, teman berdua. Kalau gue hangat, kalau lo suka yang dingin gak ada masalah. Yang penting kopi, teman berdua. Nah, tapi teman berdua, kalau ngomongin soal kopi kan banyak banget ya manfaatnya. Dari bikin melek, ningkatin fokus, bikin mood bagus gitu, teman berdua. Tapi gue baru nemu fakta yang menarik nih, teman berdua. Ini juga gue baru tahu. Ternyata beberapa penelitian itu menunjukkan kalau konsumsi kopi dalam jumlah yang wajar juga dikaitkan dengan kesehatan ginjal yang baik, teman berdua. Katanya orang yang rutin minum kopi itu memiliki resiko lebih rendah mengalami cedera ginjal akut dibanding sama mereka yang nggak minum kopi sama sekali. Salah satu alasannya adalah kandungan senyawa aktif dalam kopi yang bisa membantu melancarkan aliran darah ke ginjal dan mendukung fungsi organ tersebut, teman berdua. Tapi ingat, yang dimaksud ini tetap kopi yang dikonsumsi secara wajar, teman berdua. Kalau kopinya kebanyakan, apalagi bikin susah tidur, ditambah gula, apalagi teman berdua, ya manfaatnya bisa nggak maksimal juga, ketutup sama mudorot ya, teman berdua. Jadi buat teman berdua yang lagi nongkrong atau masih setia nih ditemani kopi malam ini, ternyata selain bikin obrolan makin hidup, ada juga nih manfaat yang mungkin belum banyak orang tahu, teman berdua. Nanti kita sambung lagi obrolannya, teman berdua, setelah lagu yang satu ini. Ada Kahitna dengan Titik Nadir.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gak kerasa ya, malam ini kita udah ngobrolin banyak hal nih, mulai dari mie instan yang sering jadi penyelamat saat lapar, makanan yang cocok dimakan malam hari, sampai fakta menarik dari secangkir kopi, teman Prodo, yang punya manfaat mungkin belum banyak orang tahu, yaitu membantu fungsi ginjal, teman Prodo. Yang jelas, mau lo tim instan, tim ngemil, atau tim ngopi malam minggu, jangan lupa teman berdua tetap perhatiin pola makan dan istirahatnya teman berdua, karena kesehatan itu gak cuma soal apa yang kita makan hari ini, tapi juga kebiasaan yang kita bangun setiap hari teman berdua. Oke deh, karena udah mau mendekati jam 11 teman berdua, gue udah harus pamit nih dari ruang denger lo. So thank you so much buat lo yang udah stay tune di Prodo FM sampai malam hari ini. Dari jam 7 tadi teman berdua kita udah ngobrol banyak hal juga gitu. Oke, kalau gitu Adam sign off, bye bye teman berdua. Satu lagu terakhir untuk menutup perjumpaan kita ada dari Danila featuring Randy Pandugo dengan Wah.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.
2: Samantha.

0: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: teman-teman Produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Music Prodo FM, 1 jam cuma lagu.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Adam lagi nih yang menemani pagi hari kamu. Kalau kemarin malam, sekarang pagi ketemunya gue lagi. Semoga gak bosan ya teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, seperti biasa nih, gue baru akan mulai ngebagiin informasinya nanti di jam 6 teman Pro 2. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 bakal ada jazz music yang nemenin lo. So sit back, relax, and enjoy the show.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

0: Ketika anakku diejek, mereka bilang itu hanya candaan. Ketika anakku menangis, mereka bilang bermental lemah. Sampai akhirnya, kata-kata dan perbuatan mereka merenggut kewarasan dan jiwa anakku. Mereka meminta penyelesaian dengan jalan damai secara kekeluargaan. Gusti.
1: Budaya perundungan seringkali dianggap suatu kelaziman. Ketika anak-anak berbuat kesalahan, orang dewasa melakukan pembenaran yang menjadikan perundungan seperti lingkaran tidak berkesudahan. Orang tua punya peran berhenti memaklumi keburukan perilaku anak, karena perundungan seharusnya tidak terjadi kepada siapapun dan dalam kondisi apapun juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. What's up teman Pro 2? Gue udah balik lagi nih. Ada Adam di sini yang siap menemani pagi hari lo, menghibur hari Minggu lo teman Pro 2. Gimana rencana lo hari ini, mau kemana teman Pro 2? Nongkrong kah? Ngopi kah? Kalau gue sih pengennya sih ngopi ya pagi-pagi gini, seru banget gak sih? Gak sih, gak jam segini banget, maksud gue kayak jam 8 lah nanti gitu. Ngopi di pagi hari tuh kayak gak pernah salah teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, seperti biasa di pagi hari ini teman Pro 2 bakal ada banyak informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lo teman Pro 2. Nanti kita juga bakal ada cuaca ini, perkiraan cuaca hari ini teman Pro 2 bersama rekan kita di BMKG teman Pro 2. Terus ada juga nanti begini berita pagi ini, WhatsApp dengan Indonesia atau Bogor di pagi hari ini, nanti juga bakal gue ketengahin ke ruang denger lo teman Pro 2. Dan banyak informasi lainnya tentunya yang sudah gue siapkan dan akan gue ketengahkan ke ruang denger lo. So sit back, relax and enjoy the show teman Pro 2. Kita masuk ke lagu enak dulu deh kalau gitu. Ada Summertime teman Pro 2 dari Mounts featuring Fat to Black. Enjoy.

0: got summertime, baby.
1: Mama jagokan aku. Mantap.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi kan ada event e-sport nih di kampus. Jadi aku lagi banyak latihan nih.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ah, papa bawel sih tuh kan. Ah, kalah deh. Papa mah ganggu aja sih.
2: Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Saya tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya cuhai nih teman Bro 2, cuaca hari ini. Update perkiraan cuaca di pagi hari ini. Supaya apa? Supaya rencana lo bisa lebih matang gitu teman Bro 2. Rencana aktivitas hari ini ya teman Bro 2. Udah ada rekan perkirawan kita dari BMKG, Kak Asri Rahmawati. Silakan Kak Asri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi Asri Rahmawati, perkirawan cuaca stasiun klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Kembali menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Sobat BMKG, untuk pagi hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan. Siang hingga sore hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga sebagian kecil wilayah Kabupaten Cianjur. Pada malam hari dan dini hari nanti diperkirakan cuaca kembali akan cerah berawan. Suhu udara berada pada kisaran 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udaranya berada pada rentang 40 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuaca, iklim, kualitas udara, dan juga kegempaan melalui official platform kami di aplikasi Info BMKG ataupun di media sosial official kami. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan asupan yang bergizi, vitamin, dan juga air putih yang cukup, dan juga tetap berolahraga. Sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat mendukung aktivitas Sobat BMKG di weekend kali ini. Saya pamit undur diri, semoga aktivitas Sobat BMKG bisa berjalan lancar. Happy weekend, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Asri buat update informasinya. Dan iya, semoga bisa membantu lo dalam merencanakan aktivitas hari ini teman Bro 2. Oke, kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Kali ini ada dari T5 Big Family dengan One in a Million.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Pagi ini teman Pro 2, ada kabar dari Kepolisian Republik Indonesia teman Pro 2 yang bakal menggelar operasi patuh 2026 secara serentak mulai dari tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Dan dalam operasi ini salah satu sasaran utama penindakannya itu adalah kendaraan dengan plat nomor yang dimodifikasi sehingga tidak sesuai standar dan menyulitkan proses identifikasi melalui e-tilang teman Pro 2. Yang sering banget nih gue temuin ya, itu adalah plat nomor yang ditekuk teman Pro 2 atau bahkan nggak dipasang, plat nomor depannya kah yang nggak dipasang atau plat nomor belakangnya gitu. Akal-akalan sesat itu teman Pro 2, jangan diikutin ya. Jadi selain plat nomor yang dirubah bentuknya, kendaraan dengan plat nomor yang ditutup atau dibuat tidak terbaca, nah yang kayak tadi gue bilang teman Pro 2 menjadi target penindakan utama nih. Dan Korlantas Polri itu menyebut kalau langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas serta mendukung efektivitas penegakan hukum berbasis elektronik gitu.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, seperti biasa setiap pagi gue akan menanyakan ini ke lo. Lo tau gak hari ini hari apa, teman Produ?
1: Hari Minggu, betul.
0: Jadi hari ini teman Produ ada peringatan World Caring Day gitu, teman Produ. Jadi peringatan ini hadir untuk mengingatkan bahwa tindakan peduli sekecil apapun itu dapat memberikan dampak yang positif gitu buat orang lain, teman Produ. Dan World Caring Day ini mendorong kita semua, teman Produ, untuk menunjukkan empati, perhatian, dan dukungan kepada orang-orang di sekitar. Semangat yang diusung ini adalah membangun hubungan yang lebih baik melalui kepedulian yang diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Jadi di tengah kehidupan yang semakin sibuk, semakin apa-apa gadget gitu, kepedulian terhadap sesama itu kadang jadi hal yang kelewat gitu, teman Produ. Oleh karena itu World Caring Day hadir nih menjadi pengingat bahwa perhatian sederhana itu memberikan arti yang besar bagi seseorang yang benar-benar lagi membutuhkan, teman Produ. Oke deh kalau gitu, Happy World Caring Day, teman Produ.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.